0: Yes, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan tentunya masih bersama Grace di pagi ini ya, di Morning Vibes Pro 2. Dan teman Pro 2, menarik sekali di dialog pagi MVP Pro 2 Sorong hari ini. Sudah hadir bersama kita ya di studio Pro 2, teman Pro 2. Jadi 3 siswa kelas 5 SD dari SD Negeri 21 Kota Sorong. Ada Kintara Misal Malaika, kemudian ada Gregorius Miguel Edita Putra, dan juga ada Raja Karison Sinurat ya. Jadi mereka ini teman Pro 2 berhasil membawa nama sekolah meraih juara 1 seleksi tahap 2 kompetisi juara kelas Indonesia jenjang sekolah dasar tahun 2026 regional 10 atau setanah Papua. Dan teman Pro 2, kompetisi yang berlangsung di Jayapura pada tanggal 2 sampai dengan 3 Oktober diikuti 15 sekolah dari sejumlah daerah di tanah Papua. Dan tentunya kemenangan ini juga mengantarkan SD Negeri 21 Kota Sorong jadi satu-satunya perwakilan regional 10 yang akan berlaga di tingkat nasional di Jakarta. Ya, kita sapa dulu nih ketiga adik kita, ada Kintara, ada Gregorius, dan juga Raja. Halo, selamat pagi. Iya, gimana apa kabarnya hari ini?
1: Baik, baik.
0: Iya, Gregorius, Kintara, dan juga Raja ya? Iya. Mereka tidak sendiri ya, teman Pro 2. Mereka juga ditemani dengan pastinya dengan guru pendamping mereka dan juga kepala sekolah SD Negeri 21 Kota Sorong. Selamat pagi, Pak Guru.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Iya, teman Pro 2, dan tentu saja kita mau cerita-cerita dengan ketiga adik kita yang luar biasa di pagi ini. Mereka masih kelas 5 SD tapi sudah mau berjuang di tingkat nasional ya di Jakarta. Ya mungkin dari Kintara atau dari Raja atau dari Gregorius mau kenalin diri dulu.
3: Kenalan.
0: Siapa duluan? Iya, Kintara boleh, silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Kintara Michelle Malaika. Saya umurnya 10 tahun, hobi saya berenang.
0: Hobinya berenang ya, teman Pro 2. Mata pelajaran kesukaannya apa?
1: IPA atau enggak bahasa Inggris?
0: IPA atau bahasa Inggris ya, teman Pro 2. Itu Kintara. Kalau Raja atau Gregorius, siapa mau duluan?
4: Saya.
0: Iya, boleh. Silakan Raja.
4: Perkenalkan, saya Raja Karson Sinurat. Saya kemarin sebagai juru bicara di juara kelas Indonesia dari SD Negeri 21 Kota Sorong. Nah, hobi saya itu membaca buku, terus juga main badminton ya. Mm-mm. Kalau mata pelajaran kesukaan pastinya matematika, lalu mata pelajaran kesukaan yang lainnya juga IPA.
0: Iya, matematika dan IPA ya. Sama kalau Kintara bahasa Inggris sama IPA ya tadi. Kalau Gregorius apa?
5: Perkenalkan, nama saya Gregorius Miguel Edita Putra, umur saya 10 tahun. Hobinya main badminton, mata pelajaran kesukaan bahasa Indonesia. Terima kasih.
0: Iya, itu ya, hobinya sama kayak Raja ya. Mungkin karena mereka temanan jadi hobinya juga sama, teman Pro 2. Iya, by the way, teman Pro 2, kalau kalian mau langsung melihat dialog kita di pagi ini, kita juga live dari YouTube RRI Sorong. Kalian bisa langsung nonton dari sana atau komen-komen, mau kirim salam buat adik-adik yang hebat-hebat ini, atau juga mau tanya-tanya ke mereka juga bisa ya, teman Pro 2. Iya, mungkin mau tanya lagi nih buat kalian bertiga. Pertama kali tahu kalian mau ikut kompetisi ini, perasaannya gimana?
3: Tiga.
0: Coba siapa, Kintara atau Raja atau Gregorius dulu yang mau jawab?
1: Deg-degan.
0: Deg-degan ya.
1: Karena tiba-tiba banget.
0: Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba. Jadi langsung dipilih dari guru, Pak Guru atau?
1: Ikut seleksi di sekolah.
0: Oh, ikut seleksi di sekolah. Jadi untuk semua kelas 5 ya. Kalian kelas 5 kan? Jadi semua kelas 5 ikut seleksi, terus kalian yang terpilih.
1: Iya.
0: Iya. Kalau Raja sama Gregorius perasaannya gimana?
5: Rasanya waktu itu kaget karena waktu itu dikasih tahunya waktu lomba OSN, lomba OSN nasional.
0: Iya.
5: Terus kaget, tiba-tiba diberitahu ada mau ikut juara kelas lagi. Nah,
4: di situ perasaannya masih senang karena masih bisa ikut bersama dengan teman-teman yang lain.
0: Mm-mm.
4: Dan bisa mendapat experience-nya itu yang paling bagus.
0: Iya.
4: Perubahan ini.
0: Berarti memang dari OSN dulu ya?
4: Iya.
0: Baru ikut kompetisi ini lagi,
4: iya.
0: Seleksi lagi dari sekolah.
4: Iya.
0: Gregorius, gimana ceritanya, perasaannya dulu deh, gimana?
5: Perasaannya senang sih karena bisa dapat pengalaman yang luar biasa juga gitu.
0: Iya. Waktu pertama kali Gregorius tahu ini, apa saya punya nama masuk ini untuk ikut kompetisi, itu perasaannya gimana? Campur aduk kah? Senang kah? Deg-degan kah? Atau bagaimana?
5: Senang sih.
0: Senang ya. Kalau dari persiapan kalian juga mengikuti kompetisi ini berapa lama? Berapa hari atau berapa minggu begitu? Dari mengikuti kompetisinya atau mengikuti ujian di sekolah dulu, seleksi di sekolah, itu berapa lama?
3: Dari latihannya.
1: Oh, latihannya tuh sekitar
3: satu bulan.
0: Satu bulan ya? Satu bulan. Terus kaliannya apa namanya? Lombanya di Sorong dulu, terus ke Jayapura ya?
1: Iya.
0: Waktu di Sorong itu lombanya berapa hari?
5: Satu hari aja.
1: Cuma ini ada gangguan.
0: Oh, lombanya pakai komputer ya?
1: Enggak, pakai PID.
0: Pakai PID.
1: Iya.
0: Terus itu mata pelajarannya apa? Campur-campur kah IPA?
1: Campur.
4: Sama tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.
0: Oh gitu ya. Setelah itu terus kalian keluar sebagai juara, terus ke Jayapura ya.
1: Iya.
0: Kompetisi lagi di Jayapura. Kalau di Jayapura sendiri persiapannya berapa lama kalian latihannya?
5: Dua minggu kita latihannya.
0: Dua minggu ya.
4: Kita sempat diuji sama anak-anak kelas 6. Makanya kita
3: tanding.
4: Bisa mendapatkan experience juga karena bisa berlawanan dengan anak kelas 6 yang pintar juga karena mereka ikut OSN juga.
0: Oh iya, jadi memang kalian juga diuji bersama dengan anak kelas 6 SD ya, dengan kakak kelas gitu. Dan waktu kalian kompetisi di Jayapura itu kapan kompetisinya?
3: Tanggal 2.
0: Oh, tanggal 2 sampai tanggal 4, 2 hari ya.
4: Iya.
0: Hampir 2 hari ya kompetisinya. Berarti ini siap-siap mau ke Jakarta ya?
1: Iya.
0: Jadi gimana nih persiapannya mau ke Jakarta?
3: Persiapannya belajar lagi.
0: Iya.
4: Mendapatkan hasil terbaik. Bisa membuat sekolah dan provinsi Papua Barat Daya.
3: Kota Sorong
4: supaya kita bisa buktikan bahwa Indonesia Timur juga bisa bersaing dengan bagian-bagian Indonesia yang lain.
0: Iya, itu dari adik raja ya, tunggal dua-dua, supaya dari Indonesia Timur juga bisa bersaing dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Ya tentunya mereka ini tidak sendiri ya teman Pro 2, mereka sama dua guru yang luar biasa, ada guru pendamping dan juga kepala sekolah nih teman Pro 2. Ya selamat pagi juga buat Pak Wasir dan Pak Sigit ya. Iya. Mungkin saya ke Pak Wasir dulu ya, teman Pro 2. Pak Wasis ya. Pak Wasis, bagaimana Bapak sendiri sebagai kepala sekolah melihat capaian dari ketiga siswa-siswi SD Negeri 21 ini yang berhasil jadi juara regional 10? Pak, gimana
2: ya,
0: Pak?
2: Tentunya pertama berbangga ya, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika Nanda kami ini bisa meraih prestasi terbaik di tingkat regional 10 di Jayapura.
0: Iya.
2: Kami ya bersyukur ya. Memang target kami juara untuk tingkat regional 1 Papua gitu. Jadi apa yang kami informasikan dari ketua pendamping ya, Pak Sigit menyampaikan kepada kami, Pak, kami dapat juara pertama gitu. Ya, kami kaget juga memang ya, kaget. Karena dalam kegiatan itu kan ada tahapan ya.
0: Iya.
2: Tahap pertama itu tahap penyisian ya, tahap penyisian dari 15 peserta seluruh tanah Papua ini. Jadi dibagi menjadi 3 tahap. Dibagi menjadi 3 regu ya, Pak ya, sedikit ya, 3 regu. Artinya setiap regu nanti diambil 1 untuk diikut dalam final. Sehingga dalam final itu ada 3 regu. Dan alhamdulillah SD Negeri 21 meraih prestasi yang terbaik dengan memperoleh juara 1.
0: Iya. Luar biasa sekali ya Bapak, walaupun mereka masih terbilang muda sekali ya, kasih kelas 5 SD tapi sudah mau mencapai ke tingkat nasional ya. Kalau prosesnya seperti, prosesnya juga sendiri bagaimana Bapak, persiapannya dari pihak sekolah sebelum kompetisi Bapak?
2: Iya, jadi setelah kami mendapatkan informasi berupa dari dinas berkaitan ada lomba juara Indonesia ini, ya saya yang pertama SD Negeri 21 pertama yang mendaftar, ya mendaftar. Walaupun kita belum seleksi ya, kita belum seleksi, kita yang mendaftar. Pokoknya saya harus maju, gitu. Kita optimis ya, ya. Jadi saya langsung mendaftar yang nomor 1. Setelah itu saya perintahkan kepada Pak Sigit. Selama ini yang selalu mendampingi kegiatan lomba-lomba OSN ya, beliau pendamping dan beliau juga guru kelas 5. Saya berikan beliau tugas untuk menyeleksi anak-anak. Jadi karena ini kan pesertanya dari kelas 5 ya, dari kelas 5 dengan ketentuan harus ada perempuannya. Harus perempuannya, perempuannya ya. Harus ada perempuannya. Entah itu perempuannya 2 ataupun 1 harus ada perempuannya. Nah, sehingga saya bertanya Pak Sigit, Pak Sigit tolong, karena kami memiliki kelas 5 itu memiliki 5 rombel, 4 rombel. Jadi setiap kelas, kelas 5A, 5B, 5C, 5D untuk mengambil anak yang memiliki kemampuan literasi terbaik di kelas. Ya, dua untuk kita uji. Karena numerasi kami sudah ya tidak ragu kepada Ananda Raja ini yang memiliki kemampuan numerasinya di atas rata-rata kelas 5. Jadi kami enggak seleksi beliau. Karena anak ini saat itu sudah ngikutin OSN ya, final OSN ya, final OSN di SMK 3. Sehingga saya perintahkan Pak Sigit untuk mencari 8 anak dan kita seleksi. Ya. Jadi Pak Sigit seleksi dengan beberapa soal literasi, setelah itu diserahkan kepada saya 4 siswa dan saya yang terakhir untuk menyeleksi daripada 4 siswa menjadi 2 siswa. Maka terpilihlah siapa ini, Gregorius sama Kintara.
0: Kintara ya, Gregorius dan Kintara dari literasi ya, Pak.
2: Iya, literasinya iya. Karena numerasinya kami sudah punya andalan.
0: Sudah punya raja.
2: Raja ya.
0: Iya. Setelah jadi juara regional 10 ini, Pak, apa saja yang akan dilakukan sekolah dalam waktu singkat ini untuk mempersiapkan adik-adik ini menghadapi tingkat nasional di Jakarta, Bapak?
2: Iya, kami lebih fokus ya, lebih fokus kepada ketika anak ini untuk pendamping Pak Sigit agar ya dalam melatih istilahnya lebih giat ya.
0: Iya.
2: Juga dukungan orang tua.
0: Iya.
2: Karena bagaimanapun di sekolah kita sudah latih, di rumah kalau orang tua tidak mendukung juga betul, kurang maksimal. Sehingga di rumah juga kami meminta kepada orang tua dari ketiga ananda ini untuk membantu kegiatan di rumah.
0: Di rumah.
2: Jadi kami nanti satu minggu sebelum keberangkatan ya, istilahnya kalau apa ya, karantina lah ya, untuk karantina. Jadi ketiga anak ini kita tidak ikutkan pembelajaran reguler dalam kelas. Ya, tidak kita ikutkan. Nanti kita latih di dalam ruangan tertentu yang ada VID-nya untuk mereka belajar lebih serius.
0: Lebih serius lagi ya, Pak.
2: Iya.
0: Jadi dipisahkan dari teman-teman yang lain.
2: Iya. Supaya mereka fokus pada tujuan, yaitu mencapai kemenangan berikutnya.
0: Iya, semoga saja ya.
2: Amin.
0: Jadi juara satu tingkat nasional.
2: Iya.
0: Ya teman Pro 2, kita ke guru pendamping yang tentunya selalu menemani adik-adik ini ya, mendampingi mereka selama proses kompetisi ya. Dari Pak Sigit, bagaimana proses persiapan ketiga siswa-siswi ini sampai akhirnya mereka mampu bersaing dengan 15 sekolah dan keluar sebagai juara regional, Pak?
6: Untuk persiapannya, karena undangan untuk lomba juara kelas Indonesia ini kan dia hampir bersamaan dengan final round nasional OSN ya waktu itu. Jadi akhirnya kita coba untuk bagaimana tadi setelah Bapak menyampaikan ada undangan untuk lomba juara kelas, bagaimana Pak Sigit? Oke Pak, nanti kita seleksi anak-anaknya, kita cari, karena yang diminta kan yang di lomba itu wajib untuk kelas 5.
0: Kelas 5.
6: Jadi memang akhirnya kita buat strategi untuk mengambil beberapa siswa yang akhirnya terseleksi, akhirnya 3 terbaik dari kelas 5 di SD Negeri 21 Kota Sorong inilah yang mewakili kita sehingga sampai ke tahap nasional sekarang nih.
0: Tahap nasional ya, luar biasa sekali. Waktu pertama kali Pak Sigit lihat kemampuannya si Raja, kemampuannya Gregorius sama Kintara, apa yang buat Bapak yakin kalau mereka bertiga ini mampu bersaing di tingkat region, Bapak?
6: Oh wah, kalau kemampuan karena kita lihat sesuai dengan seleksi ini, kalau matematika nih, numerasinya Raja memang kita akui memang di atas rata-rata teman sebayanya, jadi kita yakin oh ini untuk matematika bisa lah. Terus untuk literasinya, kenapa kita pilih yakin untuk Grego dengan Kintara? Karena pada saat seleksi itu kan ada seleksi tanya jawab juga, jadi kita meminta pendapat pribadi pada siswa nih, kalau soalnya seperti ini, pertanyaan gini, kita seleksi di situ. Oh jawabannya bisa, jawabannya bagus, dalam rangkai katanya bagus, akhirnya ya inilah yang kita yakini.
0: Iya, mereka bertiga ini mereka, ya.
2: Jadi selain tes tertulis ya, tes tertulis kita melihat di mana kemampuan anak yang dari 8 ini yang paling hebat.
0: Iya.
2: Ya, jadi tes tertulis setelah itu sudah kita sepakat 4 orang, 4 anak akhirnya wawancara lah, saya mewawancarai, ya beliau karena mendampingi lomba OSN di, anu saya mewawancarai sehingga saya menyimpulkan 2 anak terbaik inilah yang berhak mendampingi Ananda Raja.
0: Temannya Raja ya, iya. Jadi memang dari proses wawancara juga sangat ini ya Pak.
2: Iya, iya karena kan di mana kan pengungkapan ide. Dari penglihatan, dari pengamatan, sehingga anak mampu mengungkapkan ide. Ya, ide itulah yang kami akan seleksi dalam itu.
0: Dan
2: karena banyak anak yang pintar, tetapi untuk mengungkapkan ide ini kadang tidak
0: agak
2: berani.
0: Agak susah ya, Pak. Agak jadi pendiam begitu ya, Pak.
2: Itu sudah.
0: Iya. Pak Sigit, kalau proses pendampingan sendiri yang dilakukan Bapak sebelum kompetisi di Jayapura seperti apa, Pak?
6: Ya, untuk proses pendampingan itu waktu itu kita fokus untuk ambil jam pada saat itu, jam pelajaran kita sisipkan untuk siswa dalam belajar. Terus materi-materi juga kan ada kisi-kisinya tuh, kita langsung fokus ke kisi-kisi yang memang sudah diberikan dari pusat untuk lomba-lombanya. Kita fokus, kita kasih pendalaman pada kisi-kisinya biar pada saat menjawab, pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang memang seperti itu, mereka langsung bisa lugas dalam menjawabnya. Jadi ya sekitar 2 minggu itu kita betul-betul fokus untuk itunya, 2 minggu betul-betul fokus gitu.
0: Gitu ya, memang persiapannya juga cukup matang ya, sampai mereka juga berhasil juara di Jayapura dan siap-siap untuk ke tingkat nasional. Kalau tantangannya sendiri seperti apa, Pak?
6: Kalau tantangannya karena ini kan per grup gitu Pak ya. Kalau per grup kan kita harus nge-mix, mereka punya apa namanya, perasaan dulu sehati nih gimana caranya, karena ini grup baru, baru kita olah pada saat ya 1 bulanan. Jadi untuk karakter masing-masing kita padukan ini ya memang itu yang jadi tantangan sih.
0: Iya, ya, apalagi mereka juga masih kecil-kecil ya.
2: Saling melengkapi, artinya saling melengkapi itu mereka kadang ya itulah.
0: Iya, teman Pro 2, kalau kalian mau tanya-tanya juga buat ketiga adik ini atau ke Pak Sigit sebagai pendamping atau ke kepala sekolah ya, bisa langsung di YouTube RRI Sorong, kita live dari sana teman Pro 2. Ya mungkin ke adik-adik lagi ya, ke Raja dan juga Kintara dan Gregorius, dari kalian sendiri bagaimana orang tua kalian perasaannya waktu pertama kali tahu kalian keluar sebagai juara atau mewakili sekolah dulu? Gimana? Siapa yang mau cerita duluan? Kintara dulu?
1: Ngedukung sih. Kaget juga karena tiba-tiba. Soalnya pas seleksi tuh lupa kasih tahu, lupa bilang.
0: Lupa bilang sama.
2: Lupa ya.
0: Lalu?
1: Jadinya kadang tuh kalau pulang sekolah jam 3 atau jam 2 tuh Zoom sama Om. Lebih sering Zoom, terus juga dibeliin buku buat dibaca-baca.
0: Buku-buku, tapi memang suka membaca ya Kintara juga?
1: Ya, terkadang-kadang.
0: Terkadang-kadang ya Kintara. Kalau Gregorius, gimana waktu pertama kali orang tua tahu ini Gregorius keluar mewakili sekolah nih, gimana?
5: Perasaan orang tua sih bangga, karena anaknya mampu membawa nama sekolah.
0: Iya. Masih senang ya orang tuanya. Gregorius keluar sebagai perwakilan dari SD Negeri 21 bersama dengan kedua temannya. Kalau Raja gimana perasaan orang tuanya waktu tahu Raja akhirnya lolos kompetisi ini?
5: Rasanya senang tapi juga kaget karena tiba-tiba waktu itu dibilang. Terus waktu tahu kita juara satu itu senang karena sempat ketinggalan jauh waktu babak penyisian, sempat ketinggalan jauh 1000 sama 700 poin dengan yang sekolah yang bagus dari Papua National School yang dari Provinsi Papua. Terus kita sempat dapat banyak poin dari babak rebutan. Jadinya mama dan bapak bangga karena bisa mengejar kembali. Lalu buat babak final sempat tegang juga karena sempat ketinggalan 200 poin sama yang dari sekolah sini juga, yaitu SD Cinta Kasih Sorong.
0: Iya.
5: Nah terus kita lomba lagi, akhirnya bisa dapat beda 50 poin tipis. Jadi sempat kaget
2: tegang
0: juga. Iya.
2: Tegang
5: itu sempat mau jawab cuman takut kalau jawab salah ya. 50
2: dikurangi. Seri nanti kalau dikurangi 50 ya. Ya.
5: Nanti dikasih kalau tambah, takutnya soal tambahan itu kita nggak bisa jawab, makanya kita nggak jawab, kita tunggu. Terus ternyata kita bisa dapat juara satu. Bapak juga
0: senang. Iya, jadi memang luar biasa ya perjuangan kalian juga untuk mengejar sekolah yang iya, ini itu. Sampai 700 poin ya tadi.
2: Itu Bapak penyisian.
0: Bapak, ya.
2: Bapak penyisian itu nilai tertinggi 1000 sedangkan kita baru 700.
0: Baru 700.
2: Nah, itu kan selisihnya cukup
0: iya. Ya.
2: Sehingga pada saat rebutan ya, saat rebutan dikejar.
0: Dikejar.
2: Sehingga menjadi 1250 ya.
0: Iya.
2: Ngejar dan mereka 1000 tadi tetap.
0: Berarti mereka nih pantang menyerah juga.
2: Pantang menyerah,
0: ya.
2: Iya, itu
0: iya.
2: Sudah.
0: Terus selama kalian ikut kompetisi kemarin di Jayapura, bagian soal atau soal-soal apa yang menurut kalian paling mudah dan yang paling susah?
1: Ini yang paling mudah tuh kayaknya rantai makanan aja karena kalau contohnya itu berkurang bagaimana dengan padi gitu.
0: Iya. Kalau yang susah menurut Kintara apa?
1: Oh, matematika.
0: Oh, matematika. Berarti ini jadi bagiannya Raja ya, matematika. Kalau Raja sendiri gimana? Yang susah yang mana, yang mudah yang mana?
5: Kalau yang mudah itu matematika dan IPA. Tapi waktu IPA itu sempat
1: salah jawab.
5: Ngerti, makanya sempat gak jawab. Terus yang ada yang satu rantai makanan itu gak jawab karena keselengol lidahnya, harusnya menurun jadinya meningkat.
4: Terus yang paling susah menurutku itu BPKN, karena harus sama persis dengan
0: kata jawabannya ya.
2: Dengan kunci jawaban.
4: Sempat banyak jawaban salah di BPKN, makanya kita udah takut menjawab kalau BPKN.
0: Iya, kalau Gregorius, apa yang paling susah, apa yang paling gampang?
5: Mudah sih bahasa Indonesia dengan PPKN. Cuman kalau yang susah matematika.
0: Matematika. Jadi mereka ini memang saling melengkapi ya.
2: Iya, makanya tadi.
0: Iya. Jadi yang menurut Raja paling susah, tapi menurut Kintara sama Gregorius itu paling mudah. Iya, malah sebaliknya gitu ya. Itulah. Jadi mereka memang saling melengkapi. Bagaimana waktu kalian ketinggalan dari sekolah yang lain, itu perasaannya gimana? Perasaannya mau rebut poin itu atau sudah aduh ini bagaimana ini?
1: Gugup. Jadi gimana ya? Awalnya tuh deg-degan kayak, oh pasti ini kayaknya kalah nih.
0: Oh sudah pesimis.
2: Kalah nih kayaknya.
0: Kalau Gintari sudah mulai pesimis. Kalau Raja sama Gregorius gimana?
4: Sudah sempat tegang karena ketinggalan dua kali. Terus yang Papua National School yang dari Provinsi Papua juga udah sempat senang.
0: Iya.
4: Gregor sempat bilang, aduh Raja bagaimana ini kita.

0: cuman karena SD nasional sekolah gak percaya diri, kayak pengen lihat sedihnya tuh.
1: Sedih.
2: Jadi akhirnya kalian merebut ya di soal rebutan. Dan tapi luar biasa ya, kalian bisa mengejar ketertinggalan poin yang memang cukup jauh juga, dan kalian bisa kompak untuk walaupun kalian lihat kayaknya aduh tuh tertinggal jauh ini, tapi tetap berusaha ya sampai akhirnya jadi juara di Jayapura tuan rumah 2. Kalau cara belajar kalian sendiri gimana?
3: Aku sih lebih sering Zoom aja di rumah.
2: Lebih sering Zoom ya?
3: Iya.
2: Latihan-latihan soal?
3: Iya, dikasih.
2: Dikasih ya. Kalau Raja gimana?
4: Suka les juga di rumah sama belajar sama mama, di print soal yang dari pak guru, terus dicari soal-soal yang lain juga, makanya bisa jadi lebih percaya diri waktu menjawab soal-soal.
2: Iya, jadi memang lebih banyak latihan soal juga ya Raja.
4: Iya.
2: Kalau Gregorius belajarnya gimana?
0: Iya, makanya tanya-tanya jawab dengan mama lewat kisi-kisi atau
2: latihan-latihan soal, berarti lebih banyak latihan soal ya kalau di rumah. Kalau di sekolah sendiri sama pak guru gimana pelajaran belajarnya?
0: Kayak rebutan,
3: soal wajib, soal lemparan, soal rebutan.
2: Sama kelas 6 ya latihannya.
5: Jadi biar kita punya apa namanya
6: pengalaman
5: terus dengan punya semangatnya nih, kita coba untuk kita simulasi dulu.
2: Iya.
5: LCC nih, kalau kita kan dulu memang sudah ada yang memang kita bimbing untuk lomba-lomba kayak seperti LCC tingkat kota ya, itu
6: sudah ada. Jadi diadu. Iya. Istilahnya memang diadu lah dengan kelas 6 gitu toh. Sebagai kakak yang lebih memiliki kemampuan lebih gitu.
2: Iya, nah, lebih sebenernya duluan gitu
6: iya,
2: ya,
6: lebih
2: Pak
6: duluan,
2: iya. Apa arti jadi juara satu nih buat kalian di region 10?
3: Bangga lah pokoknya
2: ya, Kintara bangga. Gregorius dan Raja, apa arti juara satu tingkat region 10 ini?
4: Bangga dan senang, tapi juga kalau juara satu artinya kan pergi ke tingkat nasional.
2: Iya.
4: Berarti belajarnya harus lebih fokus dan lebih banyak lagi, jangan main-main waktu belajar. Jadi harus lebih fokus waktu belajar.
2: Iya, waktu belajarnya harus lebih banyak lagi ya, iya, supaya lebih fokus. Gregorius gimana?
7: Gregor.
2: Apa arti juara satu buat
5: juara
2: Gregorius?
5: Satu buat kamu. Bangga, senang pasti.
2: Kintara ketawa-ketawa ya.
0: Bangga dengan senang juga kayak memiliki yang terbaik begitu buat.
6: Iya, memiliki pengalaman gitu ya.
2: Iya, apalagi sudah mau ke tingkat nasional. Ya, pasti lebih bangga lagi ini. Tidak hanya Gregorius, Raja maupun Kintara yang bangga, tapi orang tua, dari guru-guru pendamping, dari kepala sekolah, dari teman-teman juga pasti bangga ya. Bagaimana reaksi teman-teman kalian?
4: Waktu masuk kaget, karena terus sempat diceritain juga. Dibuat kayak selamat sama teman-teman di kelas. Terus juga mereka bilang semoga juara waktu di tingkat nasional.
2: Iya, jadi teman-teman juga mendukung ya, teman. By the way, kalian ini semua sekelas atau?
3: Ini sekelas, ini beda.
2: Oh, Gregorius sendiri ya, Kintara sama Raja satu kelas. Bagaimana setelah jadi juara satu di region 10, apakah kalian tiga ini merasa semakin percaya diri untuk maju ke tingkat nasional?
3: Sangat ya.
2: Bagus. Kintara ini sangat percaya diri untuk maju ke tingkat nasional. Bagaimana Raja sama Gregorius, percaya diri tidak ke tingkat nasional nih?
5: Yakin gak?
6: Harus.
5: Harus.

0: Yakin sih, yakin sih. Iya. Kalau Raja percaya diri ya? Yakin.
1: Lebih percaya diri lagi karena kita bertiga pelajarannya saling melengkapi.
0: Iya.
1: Jadinya kita bisa menjawab soal-soal yang baik. Terus teman-teman juga mendukung supaya kita jadi juara di tingkat nasional.
0: Di tingkat nasional. Itu ya teman Pro 2, dari adik-adik kita yang luar biasa, Raja, Gregorius dan juga Kintara ya, perasaan mereka, persiapan mereka untuk menghadapi tingkat nasional nantinya bersama dengan Pak Sigit yang sebagai pendamping mereka dan juga dari Kepala Sekolah SD Negeri 21 Kota Sorong. Iya, nanti kita balik lagi ya setelah kita break satu lagu ini. Habis itu kita balik cerita-cerita lagi, cita-cita kalian apa, apa yang buat kalian senang dengan mata pelajaran biologi atau bahasa Indonesia atau matematika ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih ngobrol seru bersama dengan Pak Sigit, Pak Wasir ya, dari Kepala Sekolah SD Negeri 21, adik Gregorius, adik Raja, dan juga adik Kintara. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: bantu jaga Ibrahim.
1: Bisa. Data analis itu apa ya?
2: Kurang lebih, job desk data analis adalah

0: Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di Morning Vibes Pro 2 ya, bersama dengan adik-adik luar biasa nih dari SD Negeri 21 Kota Sorong, dan juga masih ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Wasir dan juga Pak Wasis dan juga Pak Sigit ya, teman Pro 2. Ya, mungkin kita ke Pak Kepala Sekolah ya. Iya. Kalau kita bicara tentang tingkat nasional nih, tentu persaingannya akan semakin luas ya, Pak. Anak-anak dari berbagai daerah akan ketemu, dan tentu setiap daerah punya anak-anak hebatnya masing-masing. Dari Pak Wasis sendiri, apa yang Bapak harapkan dari pihak sekolah gitu ya, Pak, untuk ketiga siswa ini ketika nanti mereka tampil di tingkat nasional, Pak?
1: Iya. Ya, tentunya kami sekolah mempersiapkan yang lebih, ya, lebih apa ya, lebih fokus, iya. Ya, lebih fokus dalam hal mempersiapkan ini. Waktu kan tinggal sekitar dua minggu ya, ya sekitar 2 minggu persiapan, sehingga saya juga nanti dengan Pak Sigit sebagai pendamping pelatihnya, saya juga akan terjun langsung mendampingi anak-anak ini dalam kegiatan pemantapan ya, karena mereka sudah punya pengalaman itu kan, tetap soalnya pasti model seperti itu gitu ya, tapi ini kategorinya nasional jauh lebih berat ya, lebih berat karena ini dari 10 regional ini kan ya terbaik-terbaik di setiap regional ya.
0: Persaingannya.
1: Tapi kita saya tekan kepada mereka, kita tidak boleh minder, kita tetap semangat. Kita bisa. Papua bisa. Papua bisa. Kita tunjukkan kepada nanti di Jakarta sana bahwa kita mampu, mampu bersaing. Nah, jadi persiapan-persiapannya memang ya jangan jelas nanti sekitar ya 1 minggu lah kita karantina anak-anak ini untuk kegiatan pelatihan pendampingan ini untuk lebih intensif, lebih fokus pada soal-soal yang memang itu keluar ya. Tentunya soalnya lebih sulit, nggak mungkin ya. Kemarin tingkat regional 10 aja sudah sulit, apalagi ini nasional. Ya itu tentunya ya anak-anak tetap ya jangan minder, tetap semangat, fokus kepada lomba ini. Mereka sudah meraih kemenangan. Ya, sudah meraih kemenangan ini. Apapun hasilnya nanti mereka adalah pemenangnya. Apapun hasilnya mereka adalah pemenangnya. Pulang kembali menjadi sang juara.
0: Mereka sudah keluar sebagai juara dan sampai tingkat nasional lagi ya, Pak. Dan tentunya memang persaingan di nasional pasti lebih ketat lagi, Pak. Melawan dengan berbagai sekolah-sekolah dari luar ya, dari seluruh provinsi ya, Bapak.
1: Apalagi ini ya, kita hanya satu negeri kita dari 10 ya. Semua swasta.
0: Luar biasa.
1: Semua swasta. Tentunya swasta ini beda dengan negeri. Swasta pendananya lebih besar, dananya lebih besar, dan tingkat gurunya pun juga guru-guru yang terpilih. Terpilih. Mungkin yang mengajar matematika dia jurusan matematika, IPA, semua terpilih. Tapi kalau kita negeri ini kan gurunya PGSD. Semua satu guru mengajar beberapa studi ya, sehingga seperti tadi fokusnya kurang apa artinya kemampuan dari guru bukan kita meragukan, beda dengan mereka yang memiliki guru-guru yang memang sesuai dengan jurusan mereka. Tapi kami tetap semangat, optimis. Kita nggak boleh minder, nggak boleh apa, optimis. Kita pulang dengan membawa juara ya.
0: Harus ya. Dari ketiga adik ini, selain soal juara, Pak, mungkin ada nilai-nilai yang lain yang ditanamkan buat adik-adik ini?
1: Tentunya ya sportivitas ya, sportivitas apapun hasilnya di tingkat nasional nanti kita terima ya, dan kejujuran ya, kita berpikir positif. Inilah sebagai pengalaman bahwa prestasi tingkat nasional itu sungguh sangat berat. Ya, jadi mereka tetap semangat, sportivitas, jujur, artinya kita tetap menerima apapun hasilnya.
0: Suportif, tapi yang penting mereka juga berani tampil.
1: Tentunya pasti, tentunya harus jangan minder lah. Tetap kita berani, berani. Apapun kita jawab gitu, jangan kita takut nggak bisa menjawab, tetap kita jawab. Karena ini kan berkaitan dengan banyak kan literasi, artinya kan mengungkapkan pendapat, mengungkapkan pendapat. Juga nanti matematika juga, kalau matematika mungkin ya kita masih bisa bersaing ya.
0: Iya, mereka berani tampil, berani menjawab ya, sampai mereka pun dari pengalaman yang di Jayapura, mereka tertinggal tapi mereka bisa mengejar ya.
1: Iya.
0: Dari ketertinggalan mereka.
1: Iya, dari ceritanya kemarin saya juga sempat, ya kan setelah itu kan kami jemput di bandara. Terus kita jeda-jeda sekitar 1 jam prosesnya, iya. Karena saya kan enggak mendamping, saya enggak tahu proses kegiatan di sana. Dan Pak Sigit pun juga enggak info ke saya, tahu-tahu cuma info juara Pak gitu. Tapi dalam prosesnya itu penuh ketegangan. Nah, itu. Jadi sudah punya pengalaman, nanti tingkat nasional pasti yakin dan sama itu modelnya.
0: Iya, oke, kita ke Pak Sigit ya. Mungkin dari Bapak sebagai guru pendamping juga ya, mereka ini kan akan melaju ke tingkat nasional. Yang apa, ada persiapan apa lagi dari Bapak mungkin sebagai pendamping untuk adik-adik ini?
2: Iya, untuk persiapan kita lebih ke mematangkan lagi sih, karena tadi experience-nya tingkat regional iya. dengan tingkat nasional kan berbeda, apalagi kita lihat kemarin di 10 besar tingkat nasional ini nama-nama sekolahnya iya. kayak udah wah. Tapi bangga sekali karena salah satu, hanya satu-satunya sekolah negeri yang benar-benar mewakili di tingkat 10 nasional ini, kayak ini udah jadi juara buat kami sih sebenarnya.
0: Iya, betul, apalagi sudah sampai mau tingkat nasional ya. Semoga juga kalian keluar sebagai juara satu ya.
1: Iya.
0: Semua persiapannya juga berjalan dengan baik. Dari Pak Sigit juga, bagaimana, seberapa penting nih peran dari orang tua mereka untuk mendukung adik-adik ini, Pak?
2: Iya, untuk orang tua benar-benar perannya itu kemarin kita lihat sendiri, mereka sampai berani untuk ikutan tanpa karena kan untuk yang dipilih untuk kesana kan hanya beberapa, hanya 3 siswa dengan pendamping satu, tapi orang tua mereka ini saking semangatnya nih langsung
1: ikut ya,
0: ikut
1: ke Jayapura mendampingi anaknya.
2: Jadi
1: ya,
2: kita langsung ikut semangat juga, ya ada orang tua nih yang bisa kasih dukungan anak-anak di sana pada saat lomba. Jadi pada saat yang tertinggal itu, weh, orang tua punya supportnya yang memang betul luar biasa, sama doanya yang akhirnya mereka bisa menyamakan, terus bisa
1: melampaui.
2: Akhirnya pada saat terakhir itu langsung orang tua kami semua langsung wah gitu,
0: semakin senang ya. Kalau sampai di tingkat nasional nanti orang tua masih tetap mendampingi?
2: Iya, kalau tingkat nasional nanti dari juknis yang ada kan memang 3 siswa, terus ada wajib untuk masing-masing orang tua untuk mendampingi satu-satu dan guru pendampingnya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke, dari Bapak Pak Sigit juga, bagaimana harapan Bapak ini buat 3 siswa-siswi ini, bukan hanya untuk kompetisi nasional tapi juga untuk perjalanan pendidikan mereka ke depannya seperti apa?
2: Iya, untuk kompetisi ini saya harapkan sih tetap fokus, terus bisa memberikan yang terbaik mewakili regional 10 pastinya, Kota Sorong terutama. Jadi jadikan ini sebagai pengalaman yang paling penting, biar ke depan dalam mengikuti pembelajaran, dalam mengikuti lomba-lomba lagi ke depan, mereka sudah ada pengalaman yang tingkat nasional seperti ini kan vibes-nya berbeda gitu.
0: Iya.
2: Jadi mudah-mudahan ini sebagai bekal untuk mereka ke depan jauh lebih baik sih.
0: Iya, jauh lebih baik ya untuk pendidikan mereka juga ke depannya. Ya, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, dengan persaingan nasional yang tentunya lebih berat, target Bapak ini sebagai Kepala Sekolah bersama dengan 3 siswa ini, dan pesan apa yang terus Bapak tanamkan buat adik-adik yang luar biasa ini, Pak?
1: Ya. Untuk target, karena ini persaingan sangat berat ya, sangat berat. Saya kepada 3 anak ini, kita tetap semangat namun santai, jangan tegang terus, karena persaingan tingkat nasional ya, target kami tentunya ya, karena tingkat nasional kami tidak gugur di tahap awal.
0: Iya.
1: Nah, tidak gugur tahap awal sehingga kami masih bisa bersaing lagi gitu toh. Iya, itu untuk persiapan ya.
0: Iya.
1: Ya, untuk persiapannya tentunya saya dengan Pak Sigit sebagai guru pendamping akan memberikan ya latihan forsi yang lebih ya. Selama ini kan kemarin-kemarin latihannya kan kita mulai dari jam 11 sampai jam setengah 2 gitu kan. Kalau ini nanti ya fokus ya dari masuk sekolah langsung nanti anak-anak kita karantina, kita belajar di situ. Ya, ya nanti gantian saya dengan Pak Sikit untuk memberikan ya latihan dengan porsi yang lebih. Ya, dengan porsi yang lebih, tapi juga kami juga harapan dukungan dari orang tua juga. Iya. Ya, nanti kita sampaikan orang tua untuk tetap membantu dalam hal ini di rumah, iya. Ya, membantu kayak tadi sampaikan oleh Raja, Mama itu sering mengeprint soal, melihat soal-soal di dalam apa namanya internet, dalam YouTube juga. Ketiga-tiganya ini malah dengan omnya yang di Australia selalu online, omnya ajar-ajar begitu. Ya, Gintara ini juga Gregorius yang mamanya selalu mensupport juga. Karena mamanya sangat semangat juga. Iya ini.
0: Jadi memang begitu. Dukungan orang tua juga.
1: Iya, dukungan orang tua tentunya seluruh doa ya. Iya. Doa kita bersama, doa masyarakat khususnya Kota Sorong, Papua Barat Daya ini, anak kita ketiga ini semoga meraih prestasi yang terbaik.
0: Amin. Iya. Sebelum kita tutup dialog kita ya di pagi menjelang siang ini, mungkin Kak Grace mau kasih kesempatan buat ketiga adik ini yang hebat-hebat menyampaikan pesan nih buat teman-temannya yang sebaya di Kota Sorong ataupun di Papua ya, Papua Barat Daya. Kalau Kintara nih, kalau ada anak-anak di Sorong yang sedang mendengarkan kalian di pagi menjelang siang ini, apa pesan Kintara nih buat teman-teman sebaya ini, teman-teman kelas 5 SD atau kelas 6 SD, pesannya Kintara buat mereka apa?
3: Apa ya? Raja duluan.
0: Iya, pesan buat teman-teman Raja apa?
4: Pesan untuk teman-teman ya, jangan takut mencoba sesuatu, karena kalau misalnya gagal itu berarti pelajaran bagi kita, karena kita bisa saja gagal. Dan yang paling penting dalam lomba itu adalah pengalamannya dalam menghadapi soal-soal yang ada.
0: Iya, itu dari Raja ya. Jangan menyerah tapi harus coba terus ya. Karena pasti bisa ya, kayak mereka ini terus mencoba ya. Kalau ini Gregorius mau bilang apa nih? Sudah siap-siap nih Gregorius. Pesannya buat teman-teman.
5: Semangat dalam lomba, juga dalam belajar. Juga jangan putus asa dan lebih percaya diri.
0: Itu aja? Ada lagi? Jangan putus asa, lebih percaya diri lagi. Terakhir nih, penutup dari yang paling cantik nih. Apa ini Kintara?
2: Doanya.
0: Pesan buat teman-teman.
2: Buat teman-teman yang sebaya.
1: Mohon doanya. Mohon doanya.
0: Ya. Mohon dukungan dari teman-teman.
1: Ya.
0: Ayo.
6: Terima kasih juga buat teman-teman karena udah memberi dukungan. Jangan pantang menyerah.
0: Iya.
2: Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah. Ya, tetap semangat.
2: Semangat.
0: Itu aja ya dari Kintara ya. Tetap semangat buat adik-adik ini. Semoga kalian juga persiapannya lancar ya, sampai di tingkat nasional. Ya teman Pro 2, dari cerita kita di pagi ini kita belajar kalau prestasi itu tidak datang begitu saja ya. Ada keberanian untuk mencoba, ada kemauan untuk belajar, dan ada pendampingan dari guru, dukungan orang tua, dan juga lingkungan sekolah yang pastinya memberi kesempatan buat anak-anak untuk berkembang. Ada adik Raja ya, Kintara, dan juga adik Gregorius yang telah membuktikan kalau siswa dari Kota Sorong mampu berprestasi dan melangkah lebih jauh, bahkan sampai tingkat nasional, teman-teman. Dari region 10 Papua, kita langkah Kini langkah mereka berlanjut menuju tingkat nasional. Semoga prestasi ini juga jadi awal dari perjalanan panjang mereka dan sekaligus menginspirasi anak-anak lainnya yang ada di Kota Sorong, bahkan yang ada di Papua Barat Daya, untuk berani bermimpi, berani mencoba dan terus belajar. Ya, untuk Raja, untuk Kintara dan juga Gregorius, selamat atas prestasinya dan selamat berjuang untuk menuju tingkat nasional. Dan tentunya terima kasih juga buat Pak Wasis dan juga Pak Sigit yang sudah menemani ketiga siswa-siswi yang luar biasa ini, yang terus memberikan dukungan kepada anak-anak berprestasi ini. Ya, teman Pro 2, Grace juga pamit dari dialog pagi MVP Pro 2 Sorong. Tetap semangat, tetap belajar, dan jadikan prestasi sebagai inspirasi. Dan sampai jumpa teman Pro 2. Dan sampai jumpa di dialog kita selanjutnya. Tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di pukul 10:15 waktu Indonesia Timur, tentunya saatnya Pro 2 Hitlist menemani kalian teman Pro 2. Kali ini Grace punya informasi buat kalian teman Pro 2, Adrian Khalif yang kembali menghadirkan single terbarunya. Judulnya itu Kita Yang Mesra, teman Pro 2, melalui Emotion Entertainment. Dan lagu ini juga mengangkat kisah hubungan yang perlahan berubah dan buat seseorang mempertanyakan kembali nih kehangatan di antara pasangan. Jadi teman Pro 2, lagu Kita Yang Mesra yang diproduseri Randy Pandugo dan ditulis bersama dengan Iqbal Siregar, Randy Pandugo, Adrian Khalif dan juga Muhammad Kamga ya. Lirik yang menggambarkan kegelisahan seseorang yang merindukan kehangatan hubungan ya, seperti saat pertama kali bersama. Jadi perubahan dalam hubungan jadi inti cerita yang disampaikan Adrian melalui lagu terbarunya ini. Dan kerinduan tidak hanya ditujukan kepada pasangan tapi juga terhadap perasaan dan kedekatan yang pernah hadir di antara keduanya, teman Pro 2. Menurut Adrian juga kondisi ini buat seseorang merindukan versi hubungan yang pernah dijalani pada masa awal. Dan dia juga berharap lagu ini bisa mengajak kembali pendengar untuk mengingat perasaan ketika pertama kali jatuh cinta dengan pasangan kalian, teman Pro 2 ya. Jadi lagu Kita Yang Mesra ini memperlihatkan sisi emosional dari Adrian Khalif yang dekat dengan pengalaman pendengar. Tentunya singlenya juga jadi karya terbaru Adrian dalam menghadirkan cerita tentang dinamika hubungan dan kini tersedia di berbagai platform musik digital.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Iya, teman Pro 2, masih ada kabar menarik buat kalian para pencinta musik, khususnya penggemar musik klasik. Dan tentu saja The Beatles ya. Bayangkan teman Pro 2, sebuah album yang pertama kali dirilis puluhan tahun lalu, sekarang kembali bersaing di puncak tangga album Inggris. The Beatles saat ini punya peluang besar untuk kembali menjadi nomor satu di Inggris melalui edisi spesial album legendaris mereka, Rubber Soul ya. Dan album ini juga baru saja mendapatkan sentuhan audio terbaru dan dirilis kembali di tanggal 2 Oktober 2026. Yang menarik teman Pro 2, edisi spesial ini bukan sekedar mengulang album lama ya teman Pro 2. Ada puluhan rekaman dari sesi awal pembuatan album, termasuk 20 versi yang sebelumnya belum pernah dirilis. Ditambah ada 3 rekaman demo rumahan miliknya John Lennon teman Pro 2. Jadi buat para penggemar The Beatles, ini seperti menemukan kembali harta karun musik yang selama ini tersimpan ya. Dan

Ada lagi nih yang menarik. The Beatles sebenarnya masih punya catatan nomor satu yang relatif baru. Di tahun 2023, lagu dari The Beatles, Now and Then, berhasil memuncaki tangga single Inggris, teman Pro 2. Artinya, walaupun para personilnya sudah tidak lagi tampil bersama seperti dulu, musik The Beatles ternyata masih punya kekuatan untuk bersaing dengan rilisan musik masa kini. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa musik yang bagus memang bisa melewati batas zaman, teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih, teman Pro 2? Kalau sebuah lagu atau album dibuat puluhan tahun lalu, tetapi masih bisa bersaing dengan musik zaman sekarang, apa sih yang buat musik ini tetap relevan dengan zaman ini? Apa karena melodinya atau liriknya atau bahkan nostalgianya atau memang karena kualitas musiknya yang luar biasa? Kita tunggu bersama apakah Rubber Soul ini benar-benar akan kembali ke puncak tangga album Inggris. Hasil resminya akan diumumkan di tanggal 9 Oktober 2026, teman Pro 2. Satu hal yang pasti, The Beatles sekali lagi membuktikan bahwa perjalanan sebuah karya musik tidak selalu berhenti ketika sebuah era berakhir, karena musik yang bagus bisa terus hidup lintas generasi, teman Bro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Iya teman Pro 2, tadi kita sudah bahas bagaimana musik dari era The Beatles masih mampu mencuri perhatian dan kembali bersaing di tangga lagu Inggris. Menariknya teman Pro 2, kalau kita bicara soal nama besar dunia musik ya, sekarang kita beralih ke salah satu bintang pop yang juga punya kekuatan luar biasa di tangga lagu dunia nih. Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift ya teman Pro 2. Setelah The Beatles dengan warisan musiknya yang legendaris, Taylor Swift hadir dengan cerita yang berbeda tapi punya satu kesamaan nih, sama-sama punya kekuatan untuk membuat sebuah karya kembali menjadi pusat perhatian. Kabar terbarunya teman Pro 2, Taylor Swift kembali membawa albumnya The Life of a Showgirl ke posisi nomor 1 Billboard 2000 di Amerika Serikat teman Pro 2. Dan yang menarik lagi, album ini sebelumnya sudah pernah berada di puncak tapi kemudian turun hingga posisi 21. Lalu apa ya yang membuat album ini bisa kembali melesat ke nomor 1? Jawabannya adalah edisi terbaru yang diberi judul The Life of a Showgirl The Encore ya. Versi ini hadir dengan 4 lagu baru, yaitu Passion Zero, Cleveland, terus ada Pink Clothing dan juga Baby Loan teman Pro 2. Dan ternyata teman Pro 2, tambahan 4 lagu ini memberikan dorongan yang sangat besar. Dalam pekan perhitungan terakhir, album ini mengumpulkan sekitar 173 ribu unit album di Amerika Serikat. Angka ini juga melonjak hingga 619% dibandingkan pekan sebelumnya, teman Pro 2. Dalam pekan penghitungan terakhir, album ini mengumpulkan sekitar mayoritas kontribusinya ya teman Pro 2 datang dari layanan streaming dengan sekitar 136 ribu unit atau hampir sekitar 78% dari total perolehan. Jadi teman Pro 2, ini bukan sekedar cerita tentang sebuah album yang kembali ke posisi pertama, ini juga menunjukkan bagaimana seorang musisi bisa memanfaatkan momentum menghadirkan sesuatu yang baru dan pastinya membuat pendengar kembali tertarik pada karya yang sebelumnya sudah mereka kenal teman Pro 2. Dan menariknya lagi, Taylor Swift juga sedang mencatat prestasi lainnya. Lagu Passion Zero dari edisi The Encore berhasil debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 1000 ya teman Pro 2. Jadi dari The Beatles yang membuktikan musik lintas generasi masih punya kekuatan, sekarang kita lihat Taylor Swift yang menunjukkan bahwa sebuah karya juga bisa kembali ke puncak ketika mendapatkan sentuhan baru teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, tidak terasa sudah beberapa jam kita bersama sejak pukul 5 pagi tadi ya. Dari kamu yang mungkin baru membuka mata, bersiap untuk berangkat sekolah, kuliah, bekerja, sampai kamu yang sudah berada di perjalanan menuju aktivitas hari ini. Terima kasih karena sudah menjadikan Pro 2 Sorong sebagai teman untuk mengawali pagi kamu. Tentunya banyak cerita yang sudah kita lewati bersama ya, dari pagi sampai menjelang siang ini. Mulai dari informasi, kemudian cuaca, musik, sampai obrolan-obrolan ringan dan dialog kita yang ada tadi di pukul 9. Ya, mudah-mudahan bisa menemani dan buat pagi kamu terasa lebih menyenangkan. Dan sekarang saatnya Grace pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, karena perjalanan pagi menjelang siang kamu masih terus berlanjut ya. Setelah ini sudah ada Kak Brenda yang siap mengambil alih dan menemani kamu dengan suasana yang baru, musik-musik pilihan, informasi menarik, dan tentunya cerita-cerita seru lainnya. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati. Buat yang lagi kerja, tetap semangat. Dan buat kamu yang mungkin masih santai ya, jangan lupa menikmati harimu dengan hal-hal positif. Terima kasih sudah menemani Grace sejak pukul 5 pagi tadi. Grace pamit undur diri, sampai jumpa. Dan tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

bersama. 96,7 FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu di siang hari ini? Ya, semoga kamu dalam keadaan sehat, ceria, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas kamu di hari ini, teman Pro 2. Saya, Brenda, akan menemani teman Pro 2 dengan berbagai informasi menarik, tapi juga cerita yang ringan, dan pastinya lagu-lagu pilihan yang siap menemani teman Pro 2 di siang ini ya. Jadi buat teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana karena masih banyak informasi dan hiburan seru yang sudah saya siapkan khusus untuk temani teman Pro 2 di siang ini ya. Apapun aktivitas teman Pro 2 saat ini, yang sedang bekerja, yang lagi belajar, atau sementara berkendara atau bersantai dan mungkin menikmati waktu makan siang ya, semoga kehadiran Pro 2 FM Sorong bisa membuat suasana hari ini semakin menyenangkan ya teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
5: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantap.

Iya, teman Pro 2 saat ini kita ada di Pro 2 Hitlist ya. Dan buat kamu pecinta musik Indonesia, ini ada beberapa deretan lagu-lagu pilihan yang sedang hits dan paling asik untuk menemani aktivitas siang kalian, teman Pro 2. Ada lagu yang tentunya bikin baper ya, ada juga yang bikin semangat, dan tentunya ada juga lagu yang favorit yang mungkin sudah sering kamu dengar berulang-ulang kali, teman Pro 2. Jadi tetap di Pro 2 karena musik Indonesia pilihan terbaik akan terus menemani kalian, teman Pro 2 ya. Jadi siapkan volume kamu ya, santai sejenak, dan kita akan nikmati bersama Pop Indonesia Hitlist.

Baik teman Pro 2 yang untuk segmen pop Indonesia hitlist ya, ini ada campuran pop yang catchy, romantis dan is listening ya. Nah ini akan saya bagikan buat teman Pro 2.

Ya, yang pertama ada lagu dari Mahalini dengan judulnya Sial. Ya, ini tentang rasa kecewa dan sakit hati setelah hubungan berakhir. Ya, jadi ada penyesalan karena pernah begitu dalam mencintai seseorang, tapi ternyata dia meninggalkan luka. Wah, ini sedih sekali ya. Karena hubungannya harus berakhir dan pastinya ada penyesalan ya, karena sudah mencintai seseorang terlalu dalam tapi akhirnya meninggalkan luka ya. Kemudian ada juga dari Kesha Lefronka dengan judulnya Tak Ingin Usai ya. Ini menggambarkan seseorang yang masih sangat mencintai pasangannya dan belum siap menerima perpisahan ya. Jadi lagu itu bercerita lebih ke berharap hubungan itu tidak benar-benar berakhir, akan tetap terus bersama begitu teman Pro 2. Kemudian ada dari Nadif Basalama dengan judulnya Penjaga Hati. Lagu ini lebih ke seseorang yang menemukan sosok istimewa dan dia ingin menjaga hubungan itu ya. Jadi nuansa romantis, tulus dan penuh rasa syukur itu karena sudah menemukan orang yang dia cintai teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pradua, setelah tadi ada lagu Mahalini judulnya Sial, juga tadi ada Kesha Lefronka Tak Ingin Usai, dan Penjaga Hati dari Nadif Basalamah. Berikutnya ini ada lagu dari Salma Salsabil dengan judulnya Bunga Hati. Ini menggambarkan rasa cinta yang tumbuh kepada seseorang yang begitu berarti. Jadi sosok ini diibaratkan seperti bunga yang membuat kehidupan menjadi lebih indah ya. Kemudian ada lagu dari Batas Senja dengan judulnya Nanti Kita Seperti Ini. Lagu ini tentang harapan ya. Harapan membangun kehidupan bersama orang yang dicintai di masa depannya ya. Bagaimana nanti menjalani hari-hari sederhana, tumbuh bersama, dan di dalamnya itu tetap saling menemani, saling mencintai ya. Kemudian teman Pro2 ada juga lagu dari Jazz, Bergema Sampai Selamanya ya. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang begitu kuat sehingga kenangannya diharapkan terus hidup dan bergema sampai selamanya ya. Ya, sama seperti judulnya, Bergema Sampai Selamanya dari Jazz, teman Pro2.

Ya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Setelah tadi ada beberapa lagu, berikutnya ini ada lagu dari Bernadia dengan judulnya Satu Bulan. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang masih berusaha memahami perpisahan, ya walaupun waktu itu sudah berlalu ya. Jadi ada luka dan kenangan yang masih ada, yang masih terasa bahkan setelah hubungan itu sudah berakhir, teman Pro 2 ya. Kemudian lagu dari Rizky Febian dengan judulnya Kata, itu berbicara tentang perasaan perasaan cinta yang terkadang itu sulit diungkapkan hanya dengan kata-kata. Jadi ada keinginan untuk menunjukkan ketulusan ya melalui tindakan dan juga perhatian ya. Jadi ada love language-nya nih teman Pro 2 ya. Lalu ada Gea Indrawari dengan judulnya Jiwa Yang Bersedih. Lagu ini lebih mengajak kepada kita untuk tidak terlalu keras pada diri kita sendiri ya. Apalagi ketika kita sedang menghadapi kesedihan ya. Dari lagu Gea Indrawari ini ada pesan untuk tetap bertahan dan belajar menerima proses dan juga percaya bahwa keadaan akan membaik, teman Pro 2. Yang terakhir lagu dari Treasure dengan judulnya Darari. Lagu ini bernuansa manis, teman Pro 2. Ini tentang seseorang yang sedang jatuh cinta ya. Perasaan bahagia yang muncul ya. Ini ketika melihat atau memikirkan orang yang disukai, teman Pro 2 ya. Jadi itu beberapa lagu-lagu di Pro 2 Hitlist saat ini, teman Pro 2 ya, yang bisa kamu dengarkan, yang bisa kamu nikmati. Berikut saya sajikan dari Rizky Febian, Kata.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jackpot. Ayo. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

di pukul 12 ini saya temani kamu di kuliner dan juga UMKM ya. Selama 1 jam ke depan informasi seputar kuliner akan saya bagikan buat teman Pro 2. Yang pertama ini ada roti sobek ya. Kenapa sih disebut roti sobek ya teman Pro 2? Ini dinamakan roti sobek karena cara menyantapnya dipisah dengan tangan tanpa menggunakan pisau pemotong sama sekali teman Pro 2. Pembagian adonan itu menjadi beberapa bagian kecil dalam satu loyang, jadi buat teksturnya itu sangat mudah untuk kita pisahkan saat disajikan. Kemudian adonan roti manis yang dipanggang bersamaan itu teman Pro 2 sudah dikenal sejak abad pertengahan di kawasan Eropa Pasifik ya. Jadi tradisi memanggang kumpulan adonan kecil secara berdampingan ini kemudian menyebar luas ke seluruh penjuru dunia dengan cepat teman Pro 2. Ini dilansir dari berlecake.com di mana sejarah roti sobek ini bermula dari konsep roti yang mudah dibagi seperti roti pita atau mantou ya. Melalui pengaruh kuliner Eropa dan juga adaptasi lokal di Indonesia, teman Pro 2, lahirlah roti sobek yang praktis dengan tekstur lembut yang disukai semua kalangan ya. Kalau di era 1980 sampai 1990, roti sobek mulai dijual luas ya di berbagai toko roti dan juga bakery. Kemudian berkembang ya dengan beragam variasi. Ada roti sobek keju dan coklat, kemudian inovasi modern terus menghadirkan kreasi baru ya, yang tentunya menarik dengan isian dan topping yang menggoda teman Pro 2. Kemudian masyarakat Indonesia juga mulai mengenal varian roti ini sejak zaman kolonial Belanda teman Pro 2 ya. Jadi melalui resep baking tradisional Eropa tempo dulu ya. Jadi pengaruh budaya kuliner barat ini berkulturasi dengan selera lokal hingga menciptakan penganan khas yang sangat dicintai masyarakat. Bentuk roti yang berderet rapi juga sering dikaitkan dengan istilah bentuk otot perut pria ya, yang sangat sangat atletis gitu. Jadi kepopuleran istilah fisik itulah yang makin memperkuat sebutan nama penganan ini di tengah kehidupan masyarakat modern saat ini teman Pro 2. Teksturnya yang lembut itu menjadikan sajian ini sangat cocok dinikmati bersama secangkir kopi hangat di pagi hari ya. Kemudian pilihan isian roti ini juga semakin beragam teman Pro 2. Mulai dari coklat manis, keju gurih, sampai aneka selai buah ya. Kemudian inovasi rasa yang tidak ada habisnya tentu membuat roti sobek ini tetap bertahan ya, melewati lintas generasi sampai saat ini teman Pro 2. Oke, sajian kuliner ini tentunya terbukti teman Pro 2 ya, terbukti berhasil mempertahankan eksistensinya ya sebagai salah satu kudapan favorit masyarakat sepanjang masa sampai sekarang ini teman Pro 2. Kesederhanaan cara penyajiannya itu juga jadi alasan utama ya kenapa penganan ini selalu dirindukan oleh para pecinta kuliner di tanah air.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh,

Laba Lo Baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dilansir dari International Pasta Organization, di mana makaroni adalah jenis pasta berbentuk pipa melengkung yang populer di berbagai negara. Jadi makanan ini umumnya dibuat menggunakan tepung gandum durum yang dicampur dengan air, kemudian dibentuk melalui proses pencetakan khusus, teman Pro 2. Proses pembuatan makaroni ini menggunakan mesin cetak untuk menghasilkan bentuk silinder dengan ukuran yang beragam dan juga rapi sempurna, teman Pro 2. Jadi lubang pada bagian tengah pasta itu membantu saus menempel baik sehingga menghasilkan cita rasa yang gurih yang tentunya merata pada hidangan ya. Nah ini teman Pro 2, sejarah mencatat bahwa pasta itu berkembang pesat di Italia sebelum kemudian menyebar dan dikenal oleh masyarakat berbagai belahan dunia, teman Pro 2. Dan saat ini makaroni bisa diolah menggunakan beragam bumbu, juga bahan lokal sesuai dengan selera dan kebiasaan kuliner kita ya. Kandungan karbohidrat dalam makaroni juga bisa bantu menjadi sumber energi untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari, teman Pro 2. Selain karbohidrat, ternyata makaroni juga punya kandungan protein dan serat yang bergantung pada bahan serta tepung yang digunakan dalam pembuatan makaroni itu, teman Pro 2. Kalau di Indonesia sendiri, makaroni itu diolah menjadi berbagai hidangan ya, mulai dari skotel panggang sampai cemilan renyah dengan beragam bumbu pilihan, teman Pro 2. Cemilan makaroni yang berbumbu pedas atau manis itu cukup dikenal masyarakat dan menjadi pilihan makanan ringan yang digemari banyak orang, teman Pro 2. Iya, salah satu keunggulan makaroni kering adalah daya simpannya yang relatif lama, teman Pro 2 ya, kalau disimpan dalam kondisi yang tepat dan juga dalam kondisi yang kering. Sifat itu yang membuat makaroni cocok menjadi persediaan bahan makanan praktis yang bisa disimpan untuk kebutuhan memasak keluarga. Jadi berbagai inovasi berbahan makaroni ini terus berkembang, teman Pro 2, tentunya mengikuti perubahan tren kuliner dan gaya hidup masyarakat yang beragam saat ini. Ini ya, kepopulerannya tentu menunjukkan bahwa makaroni mampu beradaptasi ya dengan berbagai cita rasa, sehingga tetap menjadi pilihan dalam beragam hidangan masyarakat, teman Pro 2.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
1: Proudo FM, teman terbaik kamu. Proudo.
5: Bapak? Bapak?
6: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
5: Bapak kok main judi lagi?
6: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
5: Ah, alasan.
6: Hus. Kau diam sudah. Mace, kau masak?
5: Sudah.
6: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
5: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
7: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
8: Sampai siang di Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
9: Sampai siang di Proudo FM.

Selamat siang teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Tidak terasa saat ini sudah pukul 13 atau jam 1 siang. Saatnya Pro 2 Sport saya sajikan buat teman Pro 2. Informasi seputar olahraga akan saya sajikan untuk temani teman Pro 2 selama 1 jam ke depan.

Teman Pro 2, informasi olahraga pertama. Ini dari final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia. Laga ini dinilai seperti tryout sebelum menghadapi persaingan lebih berat di Piala Asia, teman Pro 2. Timnas Indonesia dinilai menunjukkan mental kuat setelah tertinggal dan akhirnya memaksakan pertandingan menuju adu penalti. Skuad Garuda kemudian menang 4-2 melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 2 sama, teman Pro 2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter Indonesia menjadi modal penting menuju Piala Asia. Dan menurutnya, teman Pro 2, pertandingan melawan Thailand itu memberikan gambaran tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Lukas juga menilai mental juara yang terbentuk setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup itu harus dipertahankan, teman Pro 2. Dan menurutnya, pemain Indonesia saat ini punya pengalaman penting dalam menghadapi pertandingan bertekanan tinggi. Dia juga mengapresiasi perjuangan Indonesia sepanjang turnamen yang menunjukkan semangat pantang menyerah, teman Pro 2. Jadi mental itu diharapkan kembali ditampilkan ya ketika menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di Piala Asia nanti. Teman Pro 2, Indonesia sebelumnya berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia dan Lukas berharap skuad asuhan John Hartman ini bisa mencatatkan prestasi lebih baik pada edisi mendatang, teman Pro 2. Dan Lukas juga menyebut sejumlah pemain Indonesia yang sudah punya pengalaman bermain di kompetisi Eropa ya. Pengalaman itulah yang dinilai membantu membangun mental juara sekaligus menularkannya kepada pemain-pemain yang lain. Teman Pro 2, keberhasilan menjuarai FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia selama 35 tahun ya. Dan kini tantangan berikutnya adalah membuktikan mental juara itu di panggung sepak bola Asia, teman Pro 2.

Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur

0: saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya ini dari olahraga basket, di mana prestasi timnas basket putra dan kompetisi Liga Basket Indonesia menjadi sorotan ya. Pewarta basket yang tergabung dalam jurnalis suka dan peduli olahraga menggelar diskusi guna membahas pembinaan liga industri dan prestasi basket Indonesia Selasa 6 Oktober kemarin, Teman Pro 2. Diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh basket nasional ya. Sekjen Perbasi Nirmala Dewi, juga Dirut IBL Junas Miradiarsya, dan juga manajer BTN Jeremy Santoso, juga owner Rans Simba Bogor Norman Sebastian, dan juga legenda basket Indonesia Victor Roring, Wahyu Widayat Jati, dan pemerhati bola basket Augie Fantinus, dan juga Ujo Project Pop, dan Bima Marzuki, Teman Pro 2. Iya, Sekjen Perbasi Nirmala Dewi, dia menyebutkan bahwa positif forum itu ya. Dia menilai komunikasi federasi, media, dan pencinta basket penting membangun ekosistem ya. Dan Dirut IBL Junas Miradiarsya, dia juga menilai media penting dalam ekosistem basket Indonesia, dan menurutnya klub, pemain, liga, federasi, dan berbagai pihak itu juga turut mendorong perkembangan basket nasional. Teman Pro 2, sejumlah legenda basket Indonesia ya, Victor Roring dan Wahyu Widayat memberikan pandangan ya. Keduanya menilai pemain lokal perlu mendapat peran lebih besar dalam perkembangan basket Indonesia. Sedangkan owner Rans Simba Bogor, Norman Sebastian, juga berharap ekosistem basket Indonesia terus berkembang, dan menurut mereka forum Jusraga mendorong kemajuan basket dari sisi prestasi sekaligus industri, Teman Pro 2. Ya, mereka mengusulkan IBL menggelar kompetisi lokal yang berlangsung panjang dan konsisten. Langkah itu dinilai memberi ruang yang lebih bagi pemain Indonesia untuk berkembang, Teman Pro 2. Pemerhati basket Indonesia Augie Fantinus dan juga Ujo Project Pop serta Bima Marzuki menyampaikan pandangan yang serupa ya. Mereka berharap IBL menjadi wadah pengembangan pemain lokal sekaligus fondasi kekuatan timnas.

Informasi olahraga terakhir ini datang dari penyerang asal Brasil, Rafinha, dikabarkan telah menyepakati perpanjangan kontrak bersama Barcelona hingga Juni 2030. Kesepakatan ini disebut telah diselesaikan bersama pihak klub, perwakilan pemain, dan tim kuasa hukumnya, teman Pro 2. Kabar itu disampaikan jurnalis transfer sepak bola Fabrizio Romano melalui akun X Selasa 6 Oktober, ya, di mana Rafinha sudah menandatangani kontrak baru bersama Barcelona hingga Juni 2030. Romano menyebut seluruh proses negosiasi sudah rampung dan kesepakatan sudah disahkan bersama pihak Rafinha. Dan menurut Romano sendiri, Barcelona dapat mengumumkan secara resmi perpanjangan kontrak tersebut pada pekan ini. Prosesi penandatanganan dan pengumuman diperkirakan berlangsung pada Jumat apabila seluruh dokumen administratif sudah rampung, teman Pro 2. So, perpanjangan ini menjadi bentuk kepercayaan Barcelona terhadap Rafinha yang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad asuhan Hansi Flick, ya. Ya, sebelumnya Barcelona sudah memperpanjang kontrak Rafinha hingga Juni 2028 pada Mei 2025, ya. Kemudian Direktur Olahraga Barcelona, Deco, sebelumnya juga sudah mengonfirmasi bahwa klub mencapai kesepakatan untuk mempertahankan Rafinha sampai 2030, teman Pro 2.

0: memperhatikannya tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? Sotau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
8: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
9: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
10: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Nah, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Sorong ya. Buat teman Pro 2 yang masih sibuk bekerja, tetap semangat. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan buat yang sedang menikmati waktu istirahat siang, manfaatkan sejenak untuk melepas penat ya. Menikmati makan siang dan mengisi kembali energi sebelum melanjutkan aktivitas kamu, teman Pro 2. Apapun yang sedang kamu lakukan siang ini ya, semoga bisa terus semoga kita ya Pro 2 FM Sorong bisa terus menjadi teman yang menyenangkan untuk menemani setiap langkah teman Pro 2. Tetap santai, tetap semangat, dan jangan lupa tersenyum teman Pro 2, karena siang ini masih panjang ya, dan masih banyak cerita dan juga musik pilihan yang akan menemani teman Pro 2 di Pro 2 FM Sorong, teman terbaik kamu.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja.

Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Produa sering mengantuk pada siang hari itu bisa mengganggu aktivitas dan menurunkan konsentrasi kita ya. Kondisi ini bisa berkaitan dengan tubuh yang mengalami kelelahan akibat kekurangan vitamin D, teman Produa. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, Selasa 6 Oktober 2026, vitamin D berperan penting menjaga fungsi tubuh kita, teman Produa. Dan vitamin D juga membantu tubuh untuk menyerap kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang kita. Jadi kekurangan vitamin D itu bisa buat tubuh kita mengalami berbagai gangguan kesehatan ya. Salah satu tanda yang bisa memicu pada orang dewasa adalah tubuh mudah lelah, teman Produa. Ya, kekurangan vitamin D itu juga bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kondisi inilah, teman Produa, yang bisa terjadi meskipun kita tidak mengalami cedera berat ya. Selain itu juga, teman Produa, kekurangan vitamin D itu bisa meningkatkan resiko infeksi karena mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi suasana hati kita, termasuk meningkatkan resiko suasana hati buruk atau gejala depresi, teman Produa. Kemudian teman Produa, kepala layanan gizi klinis dan dietetik Aster CMI Hospital, Edwina Raj, dia menjelaskan kadar vitamin D rendah dapat mempengaruhi pola istirahat seseorang. Jadi kekurangan vitamin D juga bisa mengganggu kualitas tidur pada malam hari ya. Kadar vitamin D yang rendah juga dikaitkan dengan kelelahan kronis ya. Perubahan suasana hati, nyeri tubuh, dan kualitas tidur yang buruk, teman Produa. Gangguan tidur inilah kemudian bisa membuat seseorang mengalami rasa ngantuk yang berlebihan pada siang hari, teman Produa. Iya, teman Produa, tubuh kita tentunya bisa mengalami kekurangan vitamin D ya, karena beberapa faktor ya, termasuk kurangnya paparan matahari dan juga asupan makanan. Paparan sinar matahari tentu membantu tubuh kita untuk memproduksi vitamin D secara alami ya, melalui sinar ultraviolet B yang mengenai kulit kita ya. Jadi kita juga bisa memperoleh vitamin D melalui makanan tertentu, teman Produa ya, seperti ikan, kemudian kuning telur, jamur, dan makanan yang diperkaya. Ya, teman Produa, tentunya kita bisa memenuhi kebutuhan vitamin D melalui paparan matahari ya secara bijak. Selain itu juga kita bisa konsumsi makanan yang bergizi, itu juga bisa bantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Teman Pro 2 penyanyi berbakat Sienna Spiro mencuri perhatian publik tidak hanya lewat karya musiknya ya, tapi juga lewat gaya penampilannya yang anggun dan mempesona. Salah satu elemen estetik yang paling menonjol dari penyanyi Sienna Spiro ini adalah tampilan kukunya yang selalu terlihat bersih, alami, serta abadi, teman Pro 2. Gaya manikur bernuansa netral ini memadukan bentuk kuku almond yang lembut dengan pilihan warna sheer nude atau merah muda transparan yang elegan, teman Pro 2. Jadi keselarasan warna dan bentuk itu berhasil menciptakan nuansa mewah yang sangat fleksibel untuk berbagai suasana acara panggung maupun kesehariannya, teman Pro 2. Jadi daya tarik utama dari manikur khas Sienna Spiro ini terletak pada kerapian bentuk kukunya, juga kilau akhir yang tampak sangat sehat, teman Pro 2 ya. Kemudian bentuk kuku almond yang berukuran sedang juga konsisten dipilihnya itu mampu memberikan kesan jemari yang lebih jenjang dan juga feminim, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman terbaik kamu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Iya, teman Pro 2 di saat ini sudah pukul 15:23 teman Pro 2 di sore ini ya. Informasi lokal akan saya sajikan buat menemani teman Pro 2. Informasi lokal pertama saya hadirkan ya. Ini dari Bandara Deo Sorong yang rutin inspeksi harian untuk jamin keselamatan penerbangan ya. Jadi ini guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, pihak Bandara Domine Edward Osok Kota Sorong secara rutin melakukan inspeksi harian di area sisi udara maupun darat, teman Pro 2. Kegiatan yang diliputi pemeriksaan kondisi runway, taxiway, apron, serta fasilitas penunjang lainnya. Ini dilakukan setiap pagi sebelum aktivitas penerbangan dimulai dan pada sore hari, teman Pro 2. Kepala Bandara Deo Sorong Asep Sukarjo, dia menyebutkan bahwa langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi baik dan aman untuk melayani setiap penerbangan yang datang dan berangkat dari Bandara Deo Sorong, teman Pro 2. Dan pemeriksaan rutin yang dilakukan itu merupakan standar operasional prosedur atau SOP di bandara, baik ada kendala maupun tidak ada kendala, teman Pro 2. Jadi Asep Sukarjo juga menambahkan apabila ada terjadi kerusakan di runway, pihaknya langsung melakukan perbaikan, teman Pro 2. Namun sampai saat ini dirinya memastikan bahwa runway Bandara Deo Sorong layak untuk digunakan.

0: FM.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang menyebutkan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Nah, teman Pro 2, informasi lokal berikutnya ini dari Sekolah Dasar Negeri 21 Kota Sorong yang mengambil sejumlah langkah untuk melindungi siswa dan guru dari dampak kondisi udara dan kabut asap yang terjadi di Kota Sorong. Ya, salah satunya dengan mewajibkan siswa dan guru membawa serta menggunakan masker saat berada di sekolah. Ya, Kepala Sekolah Dasar

Negeri 21 Kota Sorong, M. Wasisi Widodo mengatakan himbauan penggunaan masker sudah disampaikan melalui pihak sekolah dan komite, termasuk melalui grup-grup kelas teman produa ya. Selain penggunaan masker, sekolah juga membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Saat jam istirahat, siswa dihimbau tetap berada di dalam kelas dan tidak bermain di luar ya. Meski kondisi udara menjadi perhatian, sampai saat ini jam belajar di SD Negeri 21 masih berjalan seperti biasa teman produa. Sekolah masih menunggu instruksi resmi dari Dinas Pendidikan terkait kemungkinan pengurangan jam belajar ya, pelaksanaan pembelajaran dari rumah maupun kebijakan lainnya. Dan Wasisi juga mengakui bahwa penerapan penggunaan masker bagi anak-anak masih menghadapi tantangan ya. Jadi sebagian siswa ini terkadang melepas masker setelah tiba di sekolah ya. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara ini teman produa.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: menulis puisi tersendu tentang kamu.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM, Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Gak muat ternyata.
4: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
3: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
4: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
3: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
4: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
3: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria, Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di 96,7 FM. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang masih setia dengerin Pro 2 FM Sorong ya. Di tengah berbagai aktivitas yang sedang kamu jalani ya. Buat kamu yang masih berada di tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan pulang, ataupun yang sedang bersantai menikmati sore ini ya. Semoga Pro 2 FM Sorong selalu bisa menjadi teman yang menyenangkan buat kamu, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, sebelum kita lanjut menikmati lagu-lagu pilihan sore ini ya, kita akan lebih dulu ya mengenai informasi penting untuk menemani aktivitas kamu ya. Bagaimana kondisi cuaca sore ini, teman Pro 2 ya, dan buat kamu yang sedang berada di jalan, bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah ruas jalan, teman Pro 2 ya. Tetap bersama Pro 2 FM Sorong karena informasi, musik dan hiburan pilihan akan terus menemani sore kamu, teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Pro 2, saatnya kita simak informasi cuaca dan kondisi perjalanan untuk sore hari ini ya teman Pro 2. Untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya, kondisi udara hari ini masih perlu menjadi perhatian ya. Berdasarkan informasi dari BMKG teman Pro 2, kawasan Sorong mengalami kondisi udara kabur dengan kelembapan yang cukup tinggi ya. Apalagi dalam beberapa hari terakhir ya, kabut asap juga sempat mempengaruhi jarak pandang di wilayah Sorong teman Pro 2. So, buat teman Pro 2 yang sedang berkendara baik di dalam kota Sorong maupun menuju wilayah Kabupaten Sorong ya, tetap berhati-hati, kurangi kecepatan apabila jarak pandang sudah mulai terbatas ya. Nyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan dan jaga jarak aman ya dengan kendaraan di depan kamu. Sementara untuk arus lalu lintas sore ini teman Pro 2, aktivitas masyarakat tentunya sudah mulai meningkat ya di sore hari ini, terutama menjelang jam pulang kerja ya. Jadi kita menghimbau teman-teman Pro 2 ya untuk tetap tertib, bersabar di jalan ya, dan yang paling penting adalah mengutamakan keselamatan kamu teman Pro 2. Iya, informasi terbaru buat kamu teman Pro 2, akses di kawasan Lido Sorong Barat yang sebelumnya sempat mengalami pemalangan ya, ini sudah dibuka ya setelah dilakukan mediasi oleh pihak kepolisian. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan pulang, tetap waspada dan hati-hati di jalan ya. Tetap bersama Pro 2 FM Sorong ya. Kami tentunya hadir menemani perjalanan sore kamu dengan informasi terbaru, tapi juga musik-musik pilihan dan hiburan hanya untuk teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Iya, teman Pro 2, sore hari ini menjadi waktu yang pas ya untuk kita sejenak melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi tadi ya. Buat kamu yang masih bekerja, semoga pekerjaan hari ini berjalan lancar. Dan buat kamu yang sudah selesai beraktivitas, teman Pro 2, ya tentunya sore ini bisa jadi waktu yang tepat untuk mengisi kembali energi kamu ya. Mungkin ada yang memilih berolahraga sore ya, atau jogging, atau sekedar berjalan santai, bersepeda, atau sekedar menikmati udara sore sambil mendengarkan musik favorit ya. Ada juga yang memanfaatkan waktu sore untuk berkumpul bersama teman-teman, sekedar ngobrol santai, bercanda, menikmati kopi, atau sekedar menghabiskan waktu bersama ya. Karena teman Pro 2, kadang kebahagiaan itu datang dari momen-momen sederhana seperti ini ya. Juga buat kamu teman Pro 2 yang punya pasangan ya, sore ini juga bisa jadi waktu yang tepat, waktu yang indah untuk menikmati kebersamaan ya. Ya sekedar jalan-jalan atau makan bersama, atau sekedar duduk berdua dan bercerita tentang bagaimana hari kalian berjalan hari ini ya. Dan tentu saja buat teman Pro 2 yang memilih menghabiskan sore bersama keluarga ya, nikmatilah setiap momennya teman Pro 2, karena waktu bersama orang-orang tersayang adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, apapun aktivitas kamu sore ini, teman Pro 2, jangan lupa menikmati momennya ya. Tarik napas, lepaskan sedikit lelah kamu ya, dan biarkan sore ini membawa suasana yang lebih tenang.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Launch attack. Godlike. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
4: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
6: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
7: Cakep.
6: Ini batik, ya si Palembang.
7: Cakep.
6: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
8: Apaan sih, gak sopan banget.
6: Kalau marah, tambah cantik, ey.
8: Doni.
6: Bu Nurul.
8: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
9: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
8: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
9: Apa?
8: Minta maaf sama Raisa sekarang.
6: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
10: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
10: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

Iya, teman Pro 2, generasi Z dikenal sebagai generasi yang begitu dekat dengan teknologi ya, juga dekat dengan media sosial dan berbagai tren baru. Gen Z juga dikenal sebagai generasi dengan gaya hidup yang modern dan konsumtif ya. Tapi saat ini Gen Z punya prinsip yang cukup menarik yang sedang menjadi tren ya, yakni frugal living, teman Pro 2. Jadi dengan tren ini Gen Z mulai bisa sedikit berhemat ya dan memilih mengatur keuangannya dengan bijak. Jadi teman Pro 2, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang anak muda terhadap uang dan gaya hidup. Ya, salah satu alasan mengapa Gen Z saat ini lebih pilih berhemat ya karena meningkatnya gaya hidup, teman Pro 2. Saat ini harga kebutuhan sehari-hari mulai meningkat ya, ditambah lagi kebutuhan lainnya seperti tempat tinggal, transportasi dan hiburan yang juga tidak murah ya. Jadi buat Gen Z harus selektif dalam menggunakan uang. Nah, kondisi ini teman Pro 2 yang mendorong Gen Z untuk memisahkan mana sih kebutuhan dan juga mana keinginan ya, daripada untuk memberikan kepuasan, ya lebih baik uang yang Gen Z punya itu untuk ditabung dan juga diinvestasikan.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2, media sosial pun saat ini juga berperan menekan pengeluaran anak muda ya. Meski di satu sisi media sosial juga menawarkan gaya hidup konsumtif, tapi di sisi lain media sosial juga mengenalkan anak muda tentang tren pengelolaan uang yang baik seperti menabung, membuat anggaran, tapi juga investasi dan hidup sederhana. Teman Pro 2, ada satu tren yang muncul lewat media sosial, yakni tren laut budgeting, di mana tren laut budgeting ini adalah keberanian untuk mengatakan tidak pada pengeluaran yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan ya. Selain itu juga teman Pro 2, dorongan untuk berhemat juga itu muncul karena bayang-bayang masa depan ya. Jadi Gen Z mulai menyadari bahwa uang yang mereka punya itu tidak untuk kenikmatan sesaat ya, tapi menjadi investasi untuk kestabilan finansial di masa depan ya. Saat ini juga banyak anak muda yang mulai berpikir panjang ya sebelum membeli sesuatu ya. Teman Pro 2, penelitian menunjukkan Gen Z di Indonesia menunjukkan bahwa perilaku finansial, literasi keuangan, pengendalian diri dan tekanan finansial berkaitan dengan kondisi kesejahteraan finansial mereka. Ya, hidup hemat bagi Gen Z bukan berarti harus menghilangkan semua kesenangan atau menjadi pelit ya, tapi teman Pro 2, hidup hemat lebih tepat dipahami sebagai kemampuan menentukan mana sih yang benar-benar penting dan mana yang bisa kita tunda ya. Jadi di tengah kehidupan yang serba cepat dan mudah ini, kemampuan mengendalikan pengeluaran justru menjadi keterampilan yang semakin penting, teman Pro 2.

0: Ya, ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Iya, teman Pro 2, tidak terasa waktu terus berjalan dan kebersamaan kita sore ini harus sampai di sini. Terima kasih buat kamu yang sudah setia menemani saya dan tetap mendengarkan Pro 2 FM Sorong ya, di tengah berbagai aktivitas hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang sedang bekerja atau dalam perjalanan, yang sedang berkumpul bersama teman, pasangan maupun keluarga ya, semoga sore ini meninggalkan cerita yang menyenangkan, teman Pro 2. Saya pamit undur diri ya. Mohon maaf kalau selama menemani kamu hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Tetap jaga kesehatan teman Pro 2, hati-hati di perjalanan dan jangan lupa menikmati setiap momen bersama orang-orang yang kamu sayangi. Saya Brenda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya teman Pro 2. Tetap di Pro 2 FM Sorong karena musik dan cerita terbaik akan selalu menemani kamu teman Pro 2. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam hangat untuk kamu semua. Bye bye. God bless you.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Tentunya di sore hari ini di jam 6 teman Pro 2, kamu ditemani sama Rian pastinya nanti sampai dengan di jam 12 malam ya teman Pro 2. Dan tentunya seperti biasa di jam 6 ini akan saya hadirkan lagu nuansa islami sembari kamu teman Pro 2, khususnya kaum muslimin dan kaum musliman, siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2. Dan tentunya saya informasikan juga waktu maghrib itu di pukul 18.10 waktu Indonesia Timur, edisi hari Rabu di tanggal 7 Oktober tahun 2026 teman Pro 2. Saya hadirkan dulu lagunya Maher Zain yang berduet dengan Haris G yang berjudul Kalbi Fil Madinah teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Radua, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua.

الله أكبر.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

0: Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, buat kamu yang mungkin belum sempat sholat maghrib, mungkin masih di jalan, tentunya jangan lupa ya teman Radua, kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui teman Radua. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 162.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

Redu FM, teman terbaik kamu, teman redu. Sudah di pukul 18:28 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk sholat maghrib, teman redu, buat kamu yang mungkin belum sempat sholat maghrib karena mungkin masih di jalan. Kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman redu. Dan saya informasikan waktu Isya di hari ini, teman redu, di hari Rabu di tanggal 7 Oktober tahun 2026 di pukul 19:18 waktu Indonesia Timur. Dan saya informasikan waktu sholat untuk hari Kamis, tepatnya di tanggal 8 Oktober 2026, waktu subuh di pukul 4:44 waktu Indonesia Timur, dan waktu zuhur di besok hari itu di pukul 12:06, dan waktu asar di pukul 15:14 waktu Indonesia Timur, waktu maghrib di pukul 18:09, dan waktu isya tepatnya di hari Kamis besok itu di pukul 19:18 waktu Indonesia Timur, teman redu. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18:30 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya di pukul 18:34 kita akan masuk dengan lagu pop Indonesia dan lagu pop mancanegara, teman redu. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman redu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Ada informasi musik datang dari Blackpink. Siapa sih yang tidak kenal Blackpink, teman Radu? Pasti kenal sampai dengan member-member Blackpink, teman Radu. Dan yang di mana Blackpink itu kembali mencetak rekor ya, melalui video musik terbarunya yang berjudul Bombaya, teman Radu, di YouTube. Jadi video musik Bombaya itu berhasil melampaui 1,9 miliar view pada tanggal 4 Oktober 2026 waktu Korea Selatan. Jadi melansir dari halaman Sompi, pencapaian tersebut menjadikan video musik Blackpink yang berjudul Bombaya sebagai musik video debut grup K-pop pertama yang mencapai 1,9 miliar view, teman Radu. Jadi rekor tersebut itu juga menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 musik video mencapai angka tersebut, teman Radu. Jadi sebelumnya 2 video musik Blackpink telah melewati 1,9 miliar view di YouTube, dan keduanya itu yang berjudul Do Do Do dan Kill This Love yang dirilis pada tahun yang berbeda, teman Radu. Nah, sementara itu teman Radu, lagu yang berjudul Bombaya, video musiknya juga itu dirilis pada 8 Agustus 2016. Jadi sebagai salah satu lagu debut Blackpink, teman Radu. Jadi lagu tersebut itu menjadi bagian dari single album perdana mereka yang berjudul Square One. Dan kemudian video musik Bombaya itu mencapai 1,9 miliar view setelah lebih dari 10 tahun sejak dirilis, teman Radu. Jadi pencapaian tersebut itu diraih dalam waktu 10 tahun ya, 1 bulan dan 25 hari. Tentunya Blackpink itu beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose dan Lisa yang dimana mereka itu debut pada Agustus 2016. Jadi mereka itu memperkenalkan Blackpink melalui lagu yang berjudul Bombaya dan Whistle dalam single album Square One, teman Radu. Dan selanjutnya teman Radu, pencapaian tersebut itu menambah catatan Blackpinknya selama berkarir di industri musik Korea Selatan. Jadi grup ini juga dikenal memiliki sejumlah video musik dengan jumlah penonton tinggi di YouTube, teman Radu. Tentunya dengan pencapaian terbaru ini, musik video Bombaya itu kembali mencatat ya sejarah bagi Blackpink di YouTube, teman Radu. Jadi rekor tersebut itu menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan Blackpink dalam satu dekade, teman Radu.

0: Blackpink in your area.
1: Oke, teman Radua, saya informasikan tepatnya nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur di malam hari akan ada lagu pop Indonesia Timur ya, yang bakal saya hadirkan sampai nanti di jam 8, teman Radua. Lagu terakhir di lagu Indonesia pop dan mancanegara pop, teman Radua, sebelum kita masuk di jam 7 malam, ada lagunya Rose dan Bruno Mars yang berjudul Apa Te, teman Radua.
2: 짱이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤 게임.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM. 92,1 Proudly FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
10: 2. Ini dia percakapan pohon dan manusia.
11: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
12: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
11: Hah? Parang?
12: Iya.
11: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
12: Betul.
11: Dan apa maksudnya ini?
10: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio. Sebelum kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur, ada informasi nih teman Radio. Ya, di mana polusi udara akibat paparan asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong dan sekitarnya, mulai mendapat perhatian pemerintah, teman Radio. Ya, di mana Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit, yaitu Dr. Mafkren J. Kambuaya, mengatakan kondisi pencemaran udara saat ini sudah mengkhawatirkan, teman Radio. Jadi kondisi tersebut terjadi di tengah paparan asap dari kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran TPA Makbon yang asapnya menyelimuti wilayah Papua Barat Daya termasuk Kota Sorong. Mafkren menghimbau masyarakat baik orang dewasa maupun anak-anak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk menjaga saluran pernapasan dari paparan asap, teman Radio. Nah, selain itu nih, masyarakat diminta memperbanyak minum air putih sebagai salah satu upaya menjaga kondisi saluran pernapasan selama terpapar asap, teman Radio. Jadi dijelaskan Mafkren, ini mana minum air putih sangat penting katanya untuk mencegah saluran pernapasan dari iritasi akibat polusi asap di Kota Sorong saat ini, teman Radio. Jadi Dinas Kesehatan juga mengingatkan ya masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan, terutama ketika kondisi udara masih dipenuhi asap dan kabut, teman Radio. Jadi sampai saat ini asap ada di mana-mana ya teman Radio. Contohnya kayak tadi sore saya OTW ke kantor, itu dari kilo 13 menuju Klademak sini, itu asapnya sangat tebal ya teman Radio. Apalagi yang di kilometer 8 di dekat jembatan Vev Hotel, itu lumayan sih teman Radio. Dan pastinya jangan lupa ya buat kamu yang banyak beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker, dan pastinya juga tadi Dinas Kesehatan di mana Dokter Mafkren juga teman Radio itu bilang sebaiknya minum air putih secukupnya, teman Radio, menghindari kamu itu sakit di tenggorokan atau saluran pernapasan, teman Radio.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Radu FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radu buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radu. Sebelum kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur teman Radu, saya mau update informasi dulu yang dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Papua Barat Daya itu memberlakukan pembelajaran jarak jauh menyusul kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sorong, teman Radu. Jadi kebijakan tersebut itu mulai diberlakukan ya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 melalui surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong. Jadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong yaitu Andreas menegaskan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan belajar mengajar dihentikan atau sekolah diliburkan teman Radu. Jadi proses pembelajaran tetap berjalan dengan menyesuaikan kondisi dan akses siswa teman Radu. Andreas mengatakan bagi siswa yang berada di daerah dengan keterbatasan akses jaringan internet, guru akan memberikan tugas dalam bentuk modul. Jadi tugas tersebut kemudian dikerjakan siswa di rumah dan dikembalikan kepada guru untuk diperiksa teman Radu. Nah sementara itu nih, para tenaga pendidik tetap menjalankan tugas dari sekolah teman Radu. Setiap kepala satuan pendidikan diminta mengatur jadwal kehadiran guru dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan akibat paparan asap teman Radu. Jadi Andreas juga mengingatkan para siswa agar tetap berada di rumah selama kebijakan pembelajaran jarak jauh berlangsung, dan dia

Dinas Pendidikan juga akan terus berkoordinasi dengan instansi teknis, terutama Dinas Kesehatan dan juga BMKG Teman Radua. Jadi selain kebijakan pembelajaran jarak jauh, Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong juga memastikan program makan bergizi gratis bagi siswa tetap berjalan. Andreas mengatakan, orang tua siswa penerima MBG tetap diminta mengambil makanan yang telah disediakan untuk kemudian diberikan kepada anak di rumah Teman Radua. Itu tadi ya informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, itu memberlakukan pembelajaran jarak jauh khususnya di Kabupaten Sorong, Teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua, Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong mencatat 76 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan 92 titik api sejak 21 Juli sampai dengan 3 Oktober 2026. Jadi Kepala BPBD Kota Sorong yaitu Herlin mengatakan kebakaran hutan dan lahan itu berdampak terhadap lahan seluas kurang lebih 132 hektar dengan penggunaan air untuk pemadaman mencapai 448 ribu liter teman Radua. Dia menyebut hampir seluruh dari 10 distrik di Kota Sorong telah mengalami kebakaran hutan dan lahan. Jadi dalam beberapa waktu terakhir, kejadian paling banyak terjadi di distrik Sorong Utara, teman Radua. Jadi kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini diperkirakan mencapai 315 juta rupiah. Jadi Herlin juga menyampaikan kondisi kualitas udara Kota Sorong berdasarkan informasi BMKG itu berada pada kategori tidak sehat teman Radua, sehingga masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan pastinya menggunakan masker. Dan menurutnya peningkatan kabut asap dalam beberapa hari terakhir itu turut dipengaruhi kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Makbon yang hingga Rabu masih dalam proses pemadaman teman Radua. Jadi pemadaman TPA Makbon itu melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sorong, Damkar Kodim 1802, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, serta dukungan mobil tangki air dari instansi terkait teman Radua. Jadi Herlin juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah, limbah maupun lahan terbuka secara sembarangan. Dia juga meminta aparat kepolisian menindak oknum yang dengan sengaja melakukan pembakaran untuk memberikan efek jera teman Radua. Jadi BPBD Kota Sorong saat ini masih menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan hingga Desember 2026 teman Radua. Jadi status tersebut diberlakukan karena kondisi kebakaran masih dapat ditangani dengan upaya penanggulangan yang tersedia. Jadi Herlin menambahkan BPBD juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat terkait untuk mendapatkan dukungan mobil tangki air baik untuk pemadaman kebakaran hutan lahan maupun distribusi air bersih kepada masyarakat teman Radua. Jadi teman Radua, lagu terakhir di lagu pop Indonesia Timur ya, karena sudah masuk jam 8 lewat 4 waktu Indonesia Timur, itu ada lagunya DHX Crew yang berjudul Percuma teman Radua. Di jam 8 lewat 3 waktu Indonesia Timur nanti teman Radua, kayaknya sudah lewat 3 sih. Ya setelah lagu inilah teman Radua, kita akan masuk di lagu pop Indonesia dan lagu pop mancanegara teman Radua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
5: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa.
6: Oh iya.
4: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
5: Pa.
6: Hah? Iya, Nak.
4: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
6: Iya.
5: Hah? Papa?
6: Iya, Nak.
5: Nak?
4: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Radu FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Radu 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id teman Radu 2. Kita masuk di jaga malam ya teman Radu 2. Jangan galau malam-malam pastinya di jam 8 lewat 27 waktu Indonesia Timur di malam hari ini teman Radu 2. Jangan lupa untuk makan malam juga ya teman Radu 2 buat kamu yang mungkin lagi jalan-jalan di luar sana, sebaiknya hindari ya aktivitas di luar ruangan teman Radu 2 karena asap ada di mana-mana. Dan pastinya tetap hati-hati ya, pakai masker teman Radu 2, apalagi kamu yang banyak nongkrong atau mungkin nongkrongnya di luar ruangan pastinya. Dan kamu yang beraktivitas lah, pokoknya pergi kemana-mana teman Radu 2. Makan malam, bicara tentang makan malam teman Radu 2, ya makan malam sangat penting ya untuk menunjang aktivitas kita di malam hari. Sebaiknya mungkin makan malamnya tepatnya di jam ini ya teman Radu 2, di jam 8:28 waktu Indonesia Timur. Jangan sampai berdekatan dengan waktu tidur kamu. Jadi kayaknya pas lah jam 8 ini teman Radu 2. Ya taruhlah 2 jam 3 jam lah, habis itu tidur teman Radu 2. Dan teman Radu 2, saya informasikan ada film yang lagi ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Filmnya itu komedi ya teman Radu 2, bergenre komedi. Film yaitu GJLS Berapi-api teman Radu 2. Ya, di mana GJLS Berapi-api itu bakal tayang di bioskop mulai tanggal 5 November 2026. Jadi kita tahu film GJLS ini tuh ada Regen, terus ada Rispo, ada Hifzi teman Radu 2. Si tiga joli ini yang siap mengguncang bioskop di tanggal 5 nanti teman Radu 2. Dan tentunya film ini tuh diproduksi oleh Cinemagna yang menceritakan tiga sahabat yang sejak kecil memiliki impian untuk menjadi petugas pemadam kebakaran. Mereka itu kemudian menjalani pelatihan bersama Regu Algojo Api. Namun setelah melewati latihan yang berat, kenyataan pekerjaan mereka ternyata tidak semegah yang dibayangkan. Hari-hari Regen, Rispo, dan Hifzi justru dipenuhi berbagai tugas yang terlihat sederhana. Mereka harus merespon beragam panggilan masyarakat, termasuk permintaan bantuan yang tidak berkaitan langsung dengan kebakaran. Situasi tersebut itu menghadirkan sejumlah kejadian kocak, tetapi sekaligus memperlihatkan luasnya tugas seseorang petugas damkar. Ya gitulah petugas damkar dalam film ini ya teman Radu 2, bukan hanya memadamkan api tapi juga membantu masyarakat ya. Saya juga lihat beberapa postingan di sosial media di luar film ini ya teman Radu 2, dimana petugas damkar itu membantu masyarakat mengamankan ular, terus ada juga yang membantu masyarakat dengan menangkap kucing. Pokoknya banyak lah selain memadamkan api teman Radu 2. Jadi teman Radu 2, film ini tuh pastinya lucu ya dan wajib menjadi tontonan kamu. Jadi mulai tayang itu 5 November 2026. Jadi catat teman Radu 2, jangan sampai kelewatan ya pastinya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Ada hasil studi bilang orang yang jarang membersihkan kamar lebih sering overthinking, teman Radio. Jadi menurut survei dari Kecum Global dan Analistik, teman Radio, pada 2.000 lebih orang dewasa di Amerika Serikat, sebanyak 72% itu merasa bisa tidur lebih lelap ketika kamar sudah bersih. 80%-nya merasa lebih tenang dan 60% merasa overthinking-nya berkurang setelah bersih-bersih, teman Radio. Jadi analisis berikutnya juga menjelaskan bahwa tingkat kebahagiaan peserta survei itu meningkat secara signifikan ketika memasuki tempat yang bersih, teman Radio. Jadi studi selanjutnya itu mengungkapkan bahwa orang yang sering beres-beres memiliki empati, rasa belas kasihan, dan hubungan sosial yang lebih bijak, teman Radio. Jadi ketika inisiatif beres-beres sudah dimulai dari kecil, kemungkinan ketika dewasa, teman Radio, seseorang itu cenderung lebih tanggap menolong sesama itu naik 60%, dan kecenderungan memiliki empati tinggi itu naik sebanyak 64%, teman Radio. Karena ketika seseorang punya kepedulian terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, artinya dia itu memiliki kepedulian kolektif terhadap makhluk hidup di dalamnya, teman Radio. Jadi di era yang lagi susah cari ketenangan, ternyata kuncinya hanya satu, teman Radio, cuma membersihkan kamar kamu, teman Radio.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
3: Produ FM teman terbaik kamu, teman Radua. Tepatnya nanti di jam 9 kita akan bergabung dengan Produa RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat. Jadi bintang tamunya di hari ini teman Radua, di tanggal 7 Oktober tahun 2026, itu bintang tamunya ada Sakib. Di mana Sakib ini tuh seorang penyanyi solo, musisi dan penulis lagu asal Bandung, yang dimana genre musiknya itu pop folk teman Radua. Jadi perjalanan Sakib ini itu memulai karir sebagai vokalis dan penulis lagu untuk band indie asal Bandung, yaitu Dorky teman Radua. Jadi ada salah satu lagu yang mungkin viral teman Radua, FYP di sosial media kamu, yang berjudul Mau Tak Mau, yang dikeluarkan pada bulan April 2025 teman Radua. Dan tentunya baru-baru ini dia baru saja mengeluarkan lagu baru yang berjudul Maju Satu-Satu. Jadi bakal nanti dia itu spill ya di acara musik live chat, tepatnya di jam 9 sampai dengan di jam 10 waktu Indonesia Timur teman Radua. Jadi teman Radua jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Produa RRI Sorong di frekuensi 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id teman Radua.
0: Oke deh.
2: Ya udah kalau gitu besok ketemu lagi sama gue di sore ceria jam 3 sampai jam 7. Besok Fajarnya mau ke sawah dulu.
0: Iya, mau nandur.
2: Ke sawah mulu lu kerjanya. Aduh.
0: Gimana ya, kan biar ginjek tanah gitu loh. Jangan tinggi-tinggi banget.
2: Iya, bagus-bagus. Dia emang punya sawah berhektar-hektar sih.
0: Amin.
2: Ya udah, ketemu lagi besok. Bye. Ya.

0: Teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elana Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama di sore hari ini, Teman Pro 2, sang legenda spesialis ledakan akan kembali lagi, alias Michael Bay. Teman Pro 2, di satu sisi bahagia, ada kemungkinan besar bisa nonton Transformers arahan Michael Bay sekali lagi. Tapi, di satu sisi juga sedih karena Peter Cullen, pengisi suara Optimus Prime, sudah dipastikan untuk meninggal dunia.
1: Info Pro 2.
0: Tour konser Doh Kyung Soo bertajuk Day Off di Jakarta pada 21 dan 22 November mendatang resmi sold out untuk semua kategori tiket. Penjualan yang dibuka Sabtu lalu langsung mendapat antusiasme tinggi dari para penggemar.
1: Info Pro 2.
0: A Baby Monster akan menggelar official pop-up store Chum di Gendere City, Jakarta pada 13 hingga 25 Oktober. Pop-up ini dibuka menjelang tour konser Baby Monster Chum di Jakarta yang digelar pada tanggal 17 Oktober di Indonesia Arena.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2, Jakarta.

0: Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua, sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener, anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya,
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sakit.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah, bukan. Sakit.
1: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman bro dua nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman bro dua, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Tata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener-bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
2: Tahun lalu.
0: Iya bener. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Lu ngapain aja.
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener.
2: Santai aja.
0: Santai aja.
2: Bener.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
0: bener.
2: Masih trial and error. Masih banyak begadang. Masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang. Tapi aku senang.
0: Bener. Proses belajarnya itu ya. Yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua, karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
2: Ya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
2: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
2: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya. Bener. Iya masih begitu.
0: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada
2: garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja itu entah isu apa entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben.
0: Ayah Ben.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Benar.
1: Sedap.
2: Karena kalau enggak tertata kacau sih,
1: baik.
2: Sekarang gua apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus benar, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik, jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, positifnya
1: ya. Bener. Jadi beda, mengurus anabul beda. Jangan usamain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, beda-beda nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. Cat person kan.
0: Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda mengurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, terima Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju 1-1 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 1-1.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sakit. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih, single terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya, tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu. Ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun yang nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin Kenapa? Bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: dan siap ya.
2: Ya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus, ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu.
2: Wah, sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan, ya itu tadilah. Ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna-warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini, terus dunia juga kayaknya lagi nggak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang nggak baik-baik aja sama perasaan. Jadi ya, jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan
0: sih. Iya benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong yuk.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Kalau maju barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting gulu sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh wow.
1: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Okay.
0: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih elu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lo inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran.

0: ketika dengerin lagu ini pada ih senang semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepat rilis.
1: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga. Dari Sakib kan.
2: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
0: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
2: Temanggung?
0: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
2: Di rumah?
0: Salah. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
2: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
0: Iya benar-benar belum.
2: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
0: Yes, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
1: Iya, itu dia makanya.
0: Sinkronize tolong.
2: Colek dong pesta pora.
1: Udah kelar. Alright, jadi sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
2: Siapa tulan? Ada Ilham KDI nih. Katanya kalau suatu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
0: Indo-Indoan berarti.
2: Indo-Indoan
0: ya.
2: Dulu deh.
0: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
1: Wow. Tapi kan dia ini juga.
0: Apa tuh?
1: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
0: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk kali ya.
0: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
2: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
1: Seru. Alright, tapi kalau
0: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
1: Kalau cewek?
0: Iya.
1: Siapa dulu dia? Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Oke sih.
1: Bener.
2: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
0: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
2: Gitu taruh kasih.
0: Gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
2: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
2: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
1: Bener. Belajar dari seni. Jadi lupa mau nanya apa kan.
0: Langsung banget ke Lyodra ini.
2: Tadi
0: pita suara gua kayak aduh tolong.
1: Sama Ziva gimana Ziva?
2: Oh bisa tuh.
0: Masih masuk kayaknya.
1: Masih masuk ya. Seru kan?
0: Seru kayaknya.
1: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya Ilham ya.
0: Colek terus.
2: Terus kita beralih ke WA Dirit. Malam hari ini ada siapa nih?
1: Ada Lara.
2: Waduh,
1: ini panjang ya.
2: Panjang nih. Lo punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
1: Nah, kita intinya aja ya.
2: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya,
1: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
2: Wush.
1: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
0: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Selimut itu ya.
1: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
2: Iya, benar.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
2: Iya, benar.
1: Berkarya.
2: Harus nyeni gitu.
0: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita enggak pernah tahu tapi gua enggak pengen begitu. Gua pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Benar.
2: Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
0: Iya, dan langkah apa kata lu tadi yang gua lakukan untuk itu bisa konsisten ya banyak-banyak bikin lagu dan

0: cari sebanyaknya referensi itu.
1: Oh, berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe?
0: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
0: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, aku blunder. Aduh, sorry aku blunder.
2: Alright. Wah, menarik.
1: Menarik nih, menarik.
2: Kira-kira
1: nih
2: sama siapa ya? Nah, tadi apakah kan ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Etikus enak.
2: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
2: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
2: Yoi.
1: Iya sih.
2: Biar gak sendiri mulu gitu ya.
0: Iya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
0: Kita tumbuh bersama-sama.
2: Alright, ini sama Bro Dan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib. Pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Sedap. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya pak. Ah Sakib, Sakib.
0: Iya. Ah Sakib lu, Sakib gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang
0: ya. Iya.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
0: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
1: Jokesnya baru.
0: Pasti nanti ada inovasi baru lah. Benar. Itu tuh terus.
1: Benar. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah. Yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan. Terima kasih.
1: Bener. Seru bener. Kalau menurut gue ya, itu budgetnya tuh sekitar
0: Terlalu interpretasi.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Anak ya, produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
0: Dan di MV-nya ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakib aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian iya semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke.
1: Colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
1: Bener. Oke deh mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
1: Keren.
0: Terakhir kesini buat catong kerong.
1: Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben. Luar biasa. Tapi btw ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya sama Sakib.
1: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
0: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakib ya.
1: Tetap Sakib. Sakibnya tuh di sini.
0: Sakibnya.
1: Baru kan
0: dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Gue udah nanya tadi gini. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
1: Ya, thank you so much Sakib.
0: Thank you, Kimi.
2: Terima kasih kakak-kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
1: Ben. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
1: Next project-nya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakib ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Alan pamit dan juga

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Produa RRI Jakarta. Dan di jam 10 ini teman Radio balik ke Produa RRI Sorong. Dan saya Rian menemani kamu di jam 10 sampai nanti di jam 12 malam teman Radio. Di jam 10 ini ada acara cerita penutup hari teman Radio yang bakal saya bawakan. Jadi teman Radio jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Produa RRI Sorong, teman terbaik kamu. Selamat menikmati suasana malam hari ini ya teman Radio, di hari Rabu di tanggal 7 Oktober tahun 2026 teman Radio.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pod FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Radio RRI Serang, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Radua. Tentunya hati-hati ya buat kamu yang masih berkendara di malam hari. Tetap fokus ya, teman Radua. Dan pastinya patuhi aturan lalu lintas, teman Radua. Walaupun ya sudah malam hari, teman Radua. Dan teman Radua, kita bicara tentang rasa takut yang mungkin berhubungan dengan cinta, teman Radua. Jadi rasa takut itu pasti pernah terjadi ya, teman Radua, dan itu adalah hal yang wajar pastinya. Jadi ketika seseorang pernah memberikan seluruh perasaannya lalu berakhir dengan kekecewaan, teman Radua, di mana hati bisa menjadi lebih berhati-hati dan akibatnya kesempatan untuk mencintai itu kembali terasa seperti membuka pintu yang sama menuju luka yang pernah dirasakan, teman Radua. Jadi pengalaman buruk tidak selalu berarti hubungan berikutnya akan berakhir dengan cara yang sama, teman Radua. Yang pastinya setiap orang itu berbeda, begitu pula setiap hubungan, teman Radua. Jadi menutup hati sepenuhnya mungkin membuat kita itu merasa aman ya. Tetapi di sisi lain, kita juga kehilangan kesempatan untuk mengenal seseorang yang mungkin datang dengan ketulusan dan cara mencintai yang berbeda, teman Radua. Jadi mencintai itu memang selalu memiliki resiko ya, teman Radua. Tidak ada jaminan bahwa seseorang itu tidak akan pergi atau mengecewakan kita. Tetapi cinta juga mengajarkan kita bahwa kehilangan itu bukan berarti kita itu gagal, teman Radua. Jadi kadang kita perlu berani ya membuka hati lagi sambil tetap belajar mengenal batas, teman Radua. Menghargai diri sendiri dan tidak kehilangan diri hanya demi mempertahankan seseorang pastinya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

terinspirasi ke mantra 2 dan sangat enak didengar. Ya, dimana quotes-nya itu obat dari tenangnya jiwa itu adalah menerima dan meyakini bahwa takdir Tuhan itu selalu baik, teman Radua. Waduh. Jadi teman Radua, ketenangan hidup itu tidak selalu datang ketika semua keadaan itu berjalan sesuai keinginan kita, teman Radua. Yang pastinya ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan ya. Sekeras apapun itu, kita itu pasti apa ya, berusaha ya teman Radua, yang pastinya kita itu tidak bisa kendalikan. Dimana menerima kenyataan itu bukan berarti kita menyerah ya teman Radua, tetapi memahami bahwa tidak semua kejadian itu harus dilawan dengan rasa kecewa. Jadi keyakinan kepada takdir itu membantu kita itu melihat setiap kejadian dengan cara yang lebih tenang, teman Radua. Jadi ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, kita itu tetap boleh merasa sedih atau mungkin kecewa, teman Radua. Kita tidak perlu membiarkan perasaan kita itu membuat kita itu kehilangan harapan ya, dan terus menyalahkan keadaan, teman Radua. Jadi hidup menjadi lebih ringan ketika kita itu mampu melakukan yang terbaik tanpa memaksa hasil harus selalu sesuai keinginan kita, teman Radua. Ya, ada kalanya jalan yang kita anggap buruk itu justru membawa kita itu menuju sesuatu yang belum kita pahami pastinya. Jadi tugas kita itu adalah berusaha, berdoa, lalu belajar menerima apapun yang Tuhan tetapkan, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Berdua Riri Serong, teman terbaik kamu, teman Radua. Masih ditemani sama Rian pastinya sampai nanti di jam 12. Dan saya informasikan teman Radua, di jam 11 itu ada acara segmen apa ya, jazz musik. Jadi full musik ya, dari jam 11 sampai nanti ditutup siaran di jam 12 malam, teman Radua. Teman Radua, tidak semua orang itu akan memperlakukan kita itu dengan baik ya teman Radua. Ya mungkin ada yang hadir membawa kebahagiaan, tetapi ada pula yang justru menyakiti dan mengecewakan kita teman Radua. Nah meski demikian nih, kita itu tidak harus membalas setiap perlakuan buruk dengan keburukan yang sama ya teman Radua. Sikap dan perilaku orang lain itu tidak seharusnya menentukan siapa diri kita teman Radua. Jadi menjadi pribadi yang baik itu bukan berarti membiarkan orang lain itu terus menyakiti kita nih teman Radua. Kita itu pastinya tetap perlu memiliki batasan dan keberanian untuk menjauh dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk teman Radua. Namun nih teman Radua, jangan sampai pengalaman pahit itu membuat kita itu kehilangan kebaikan hati ya, atau berubah menjadi seseorang yang gemar menyakiti orang lain. Jadi kebaikan adalah pilihan yang mencerminkan siapa diri kita sebenarnya ya teman Radua, bukan sekedar balasan atas perlakuan orang lain. Kita tidak selalu bisa mengendalikan bagaimana orang lain itu memperlakukan kita teman Radua, tetapi kita itu bisa memilih ya bagaimana kita itu harus bersikap sama orang tersebut. Tetaplah menjadi pribadi yang baik ya teman Radua, tanpa harus mengorbankan harga diri dan kebahagiaan sendiri teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
3: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
4: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Bapak? Bapak?
5: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
4: Bapak kok main judi lagi?
5: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
4: Ah, alasan.
5: Hus, kau diam sudah. Macet, kau sudah masak?
4: Sudah.
5: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
4: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
6: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Waktunya jaga malam. Jangan.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Teman Rodua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usulah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 7 Oktober tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Rodua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Selamat pagi teman Pro2 ya. Apa kabar di pagi hari ini? Tentunya di hari Kamis ya, hari ke-8 di bulan Oktober. Saya Tika kembali menjumpai teman Pro2 di pagi hari ya, di pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang nanti bersama Leon ya, yang hari ini sebagai teknik Pro2 ya pastinya. Menemani teman Pro2 dengan beragam informasi juga hiburan. Paginya pastinya teman Pro2 yang sudah bangun, jangan lupa untuk bersyukur ya, berdoa dulu sebelum kita beranjak dari pembaringan ya. Berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, juga kesempatan untuk kembali melaksanakan semua rutinitas kita di hari ini ya, di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Jangan lupa untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk kita semuanya ya. Ya, mungkin karena masih pagi, teman Pro2 juga masih takut untuk membuka pintu dan jendela. Aduh, suara saya agak sedikit-sedikit ini ya, karena biasalah cuaca ya. Oke, jadi masih takut untuk membuka pintu dan jendela. Ya, mungkin jendelanya saja ya, pintunya mungkin nanti agak terang sedikit baru dibuka ya. Ya, harusnya pagi-pagi begini ada udara segar yang masuk, yang keluar udara kotor ya. Jadi setelah itu beres-beres, bersih-bersih untuk persiapan menuju ke tempat aktivitas. Pastinya kami menghibur teman Pro2 di pagi hari ini dengan hiburan lagu-lagu penyemangat pagi sampai tuntas di jam 6 pagi. Nanti kita akan masuk di sepada sampai jam 10 nantinya.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neuroscientist, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus, keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 2 FM. Teman

0: dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: "Tolong!"
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
8: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
9: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
10: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
11: Selamat pagi.

0: your weekend. Ya, selamat pagi teman berdua yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Selamat pagi. Aduh, di luar cerah sekali ya teman berdua ya. Ya, bersyukur buat kamu yang bisa bangun sepagi ini karena harus menjalankan aktivitas. Tapi kalau yang masih tarik selimut, saya ingatkan waktu sudah pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia tidur. Timur ya. Aduh, bangun ya. Semangati diri kamu, berikan motivasi dan support pada diri kamu dan orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Mempersiapkan segala sesuatunya, mengawali dengan gerak-gerakan tubuh kamu dulu. Setelah itu mungkin ya putar musik ya, biar lebih semangat lagi untuk mempersiapkan diri. Jangan lupa ya, untuk kamu yang mungkin super-super pelupa ya, pagi-pagi sebelum berangkat kerja, periksa surat-surat kendaraan kamu dulu ya, sudah lengkap atau belum ya. Jangan, karena banyak yang bilang ngapain kita bawa surat-surat kendaraan, terhadap sweeping juga mau. Jangan salah ya, saya cuma bilang di setiap traffic light itu ada CCTV-nya. Jadi kalau kamu melakukan pelanggaran, pasti walaupun tidak dapat tugas di jalan, pasti akan terpantau nantinya di CCTV. Jadi sekali lagi, di setiap traffic light itu ada CCTV-nya ya. Kalau misalnya teman Pradua ikut dialog di Pro 1 waktu itu ya, pagi-pagi, saya lupa, tapi bulan kemarin kalau tidak salah, itu sudah dijelaskan ya, bintang tamunya juga dari Polresta Sorong kalau tidak salah. Itu di setiap traffic light itu ada CCTV-nya. Jadi setiap kemanapun kamu pergi, harus tetap bawa surat-surat kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian helm ya. Mungkin di Kota Sorong nih saja yang saya lihat pagi-pagi orang masih pakai helm ya. Tapi di daerah-daerah lain di Indonesia Timur nih Pak, semuanya pada patuh helm ya. Mau siang kah, mau malam kah, mau pagi kah, tetap baik pengemudi maupun yang dibonceng dong tetap pakai helm. Di Kota Sorong nih, aduh, sugonceng tiga, kalau di sini bilang goti kah. Sugoti lagi buat tetap pakai helm lagi, terus serobot lampu merah lagi, jangan ya. Jadi harus jaga keselamatan di jalan juga dan patuhi peraturan lalu lintas, oke. Okay? Dan ini pastinya teman Pradua, untuk cuaca pagi ini seperti biasa cuaca cerah sih ya, tapi ya kita semua berharap mudah-mudahan kita dikasih hujan sekali saja, karena ini sudah hampir 6 bulan ya tidak ada hujan ya. Ya mudah-mudahan aja nanti kita dikasih pergantian cuaca, makanya kita tetap bersyukur aja kepada Yang Maha Kuasa dikasih cuaca seperti ini pun kita tetap bersyukur ya, karena aktivitas juga bisa berjalan dengan lancar. Namun banyak yang mengeluhkan tentang air bersih ya. Oke, itu nanti pasti ada suatu saat nanti akan terjawab semuanya ya. Oke, untuk arus lalu lintas juga masih sepi ya, mungkin masih terlalu pagi. Biasanya puncak keramaiannya itu di pukul 7 pagi atau jam 8 pagi itu sudah mulai ramai teman Pradua ya. Jadi selamat bersiap-siap aja ya, jangan lupa tersenyum, jangan lupa selalu berpikiran yang positif ya. Mengawali hari dengan mood yang bagus, pastinya kita akan mengakhiri hari dengan penuh semangat, dengan mood yang bagus juga. Tapi kalau pagi-pagi kamu bangun tidur, langsung kamu sudah topang dagu, terus kamu cuma memikirkan hal yang bisa bikin kita stres, nanti hari kita bakalan tidak bagus juga teman Pradua ya. Jadi jalani hari dengan penuh semangat, karena apalagi ini Kamis ya, kita awali Kamis pagi dengan senyuman dan keyakinan bahwa hari ini akan membawa kebaikan serta hasil yang manis dari kerja kerasmu.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Iya, teman Pradua, ya ada informasi-informasi pagi yang akan saya bagikan untuk teman Pradua. Salah satunya adalah ini tentang tadi sudah informasi lalu lintas ya. Ini belum terlalu ramai sih untuk pagi ini karena memang para pelajar juga diliburkan terkait kabut asap yang terjadi saat ini, bukan hanya di Kota Sorong tapi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, untuk itu teman Pradua memang kemarin itu ya sejak pukul 7 pagi ya, hari Rabu kemarin, mulai dari beberapa hari sebelumnya lah ya, tapi kemarin itu kabut tebal akibat asap kita lihat memenuhi hampir sebagian besar wilayah Kota Sorong, Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dan hal ini sudah pasti sangat mempengaruhi jarak pandang warga ketika beraktivitas, terutama para pengguna jalan ya. Kemarin saya berangkat kerja pagi itu, aduh, kabut sekali. Jadi memang bahaya sekali kalau kita tidak menggunakan masker ya, teman Pradua ya. Nah, ini berdasarkan pantauan kita semuanya, terutama pantauan teman-teman di RRI ketika mereka melintas di dari arah Klademak menuju kilometer 9,5, itu udara terlihat sangat berkabut akibat asap tebal dibandingkan hari-hari sebelumnya ya. Dan ini mempengaruhi jarak pandang serta menimbulkan bau bakaran yang cukup menyengat, teman Pradua. Ini sangat-sangat mengganggu sekali ya. Nah, pemandangan berbeda juga tepatnya di kemarin tuh di depan sekolah Shine Primary School ya. Di situ kita lihat para guru yang mengenakan masker terlihat berada di depan gerbang sekolah sambil mereka menyilangkan tangan dan menunjukkan tulisan Shine Belajar di Rumah ya, serta memberikan kode kepada setiap kendaraan orang tua murid yang bermaksud mengantarkan anak mereka ke sekolah untuk melanjutkan perjalanan. Nah, terkait hal tersebut keluarlah surat edaran Wali Kota Sorong ya kemarin, yaitu tentang penyelenggaraan proses pembelajaran pada kondisi kabut asap di lingkungan pemerintah Kota Sorong, teman Pradua, yang ditujukan kepada seluruh kepala satuan pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan juga SMK negeri atau swasta sekota Sorong. Nah, isi surat edaran tersebut adalah terhitung tanggal 8 Oktober hari ini sampai dengan tanggal 10 Oktober 2026 itu seluruh satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Sorong agar melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah ya, atau BDR, belajar dari rumah ya. Nah, ini sudah pasti kalau belajar dari rumah kan secara daring atau online ya bagi peserta didik, dan akan ditinjau kembali setelah 3 hari ke depan. Nah, mekanisme pembelajaran daring secara teknis kepala pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong, dan selanjutnya orang tua atau wali murid ini wajib memastikan anak mereka ini tetap berada di rumah pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan ini di harapkan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dan jajarannya supaya wajib memantau pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, sehingga jika terjadi perubahan situasi dan kondisi tetap dapat berkoordinasi dengan semua pihak pastinya. Benar sekali teman Pradua ya. Jadi ini sudah dihimbau juga dari Dinas Kesehatan melalui beberapa video yang yang diposting di media sosial seperti itu ya. Dari Dinas Kesehatan menghimbau kepada masyarakat, artinya supaya mereka konten di media sosial seperti itu supaya seluruh masyarakat melihat dan harus memakai masker. Bahaya juga ini asapnya ini ya. Kalau kita lihat pagi-pagi ini kayak kabut sekali ya, kayak berasap sekali. Jadi ini memang untuk para pengguna baik roda 2 maupun roda 4, terutama pejalan kaki, diharuskan untuk memakai masker. Kemarin kata teman saya, dia nyari masker itu habis ya. Entah dia cari di sebelah mana, tapi katanya memang dia cari masker untuk anaknya. Waduh, habis semua. Iya, sebenarnya ada, cuman mungkin nyarinya cuman di satu tempat kali ya. Tapi memang kebanyakan masker itu udah habis di beberapa tempat ya, diborong oleh warga Kota Sorong juga Kabupaten Sorong ya. Jadi anak-anak sekolah juga diwajibkan harus tetap memakai masker, mahasiswa-mahasiswi dan lain sebagainya, pekerja kantoran ya, kalian harus tetap memakai masker pun pada saat beraktivitas, teman Pradua ya. Jadi yang pastinya dari
Dinas Kesehatan juga menghimbau ya untuk semua warga Kota Kabupaten Sorong yang terdampak asap ini sangat berbahaya ya, karena asap ini juga kan mengandung ya mungkin pembakaran-pembakaran dari bahan-bahan kimia ya kan, yang memang tidak boleh dihirup oleh kita begitu. Jadi diimbau untuk selalu memakai masker.

teman Pro2, kalau ngomongin tentang asap ini ya, memang beberapa wilayah kota Sorong dilingkupi beberapa pulau yang berada di sekitarnya, seperti Pulau Ram, Pulau So, Pulau Dom, yang sangat mudah dilihat secara langsung atau kasat mata ya teman Pro2. Namun pemandangan berbeda kemarin terlihat ya, di hari Rabu kemarin tanggal 7 Oktober itu sekitar pukul 9 pagi dari Pantai Reklamasi Jalan Yosudarso Kampung Baru, pulau-pulau tersebut tidak nampak sama sekali ya. Jadi pulau-pulau tersebut tertutup kabut akibat asap dari karhutla yang terjadi di beberapa wilayah Papua Barat Daya ini. Jadi nampak berbagai kapal yang berlabuh di laut dan tidak memilih melanjutkan berlayar karena terhalang jarak pandang. Nah, kondisi ini berdasarkan data yang memang dikeluarkan oleh BMKG Sorong dalam siaran persnya tentang waspada. Terima kasih, selamat pagi ya. Tentang waspada potensi karhutla dan penurunan jarak pandang di Papua Barat Daya. Nah, teman Pro2, ini berdasarkan hasil pantauan stasiun pemantau atmosfer global Sorong bahwa partikulat terpantau pada periode pertama hingga 7 Oktober kemarin dalam kondisi sedang hingga sangat tidak sehat ya, sehingga masyarakat diimbau untuk waspada menjaga kesehatan dan potensi kebakaran hutan dan lain-lain. Jangan lupa menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta bagi pengguna dan penyedia jasa transportasi khususnya penerbangan dan pelayaran diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca guna mengantisipasi penurunan jarak pandang mendatar teman Pro2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, merang apa nih? Hihi, merang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
6: Hah?
5: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
5: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
7: Oh no.
8: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
9: Selamat

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Iya, teman Pro 2 saya baru call lagi ya. Iya, teman Pro 2, dan hari ini ya, hari ini mulai tanggal 8 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 10 nanti itu surat edaran dari Kota Sorong, pembelajaran di sekolah dilakukan dari rumah atau daring atau secara online ya. Mengingat kondisi Kota Sorong yang sekarang lagi berasap dan ini bisa berdampak pada kesehatan para pelajar juga, yang pastinya apalagi kalau pagi-pagi berangkat sekolah itu asapnya waduh menghalangi jarak pandang, memang benar ya. Begitupun dengan pesawat, kalau sekarang kalian mungkin dalam beberapa hari ini kalian dengar pesawat itu sering berangkat malam atau sering terbang malam ya. Mereka punya alasan sendiri, karena kalau berangkat siang atau berangkat pagi itu akan tidak terlihat sama sekali karena tertutup kabut. Jadi jarak pandang mereka sangat-sangat dihalangi oleh kabut atau asap, teman Pro 2 ya. Jadi makanya kalian mungkin sudah sering mendengarkan pesawat berangkat malam ya. Saya dapat informasi juga dari, dan saya akan informasikan nih teman Pro 2, karena kita dapat informasi juga dari Bandara Sorong pastinya, atau Bandara Domini Edward Osok Kota Sorong.

Iya, teman Radua, memang benar ya, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat Daya ini mengganggu aktivitas transportasi di Kota Sorong ya. Jadi jarak pandang pada pagi hari itu turun hingga kisaran 1.500 sampai 2.000 meter di bawah standar aman reguler, yaitu 1.600 meter untuk pesawat Boeing atau yang bermesin ganda tergantung SOP maskapai. Jadi sejumlah penerbangan memang dari Jakarta dan rute lainnya seperti Garuda Indonesia dan Batik Air ini terpaksa dialihkan pendaratannya ke bandara lain seperti Ambon dan Biak. Nah ini kenapa? Karena harus delay ya, ditunda atau delay. Jadi jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat mengalami penundaan waktu atau delay yang cukup panjang, termasuk rute lanjutan menuju Manokwari seperti Lion Air yang tertahan di Sorong ya. Nah kemudian itu untuk informasi untuk penerbangan udara ya atau pesawat. Sementara jarak pandang perairan atau kondisi pelayaran dan transportasi laut ya, kabut asap tebal juga menyelimuti kawasan perairan dan pelabuhan di Sorong seperti Pelabuhan Karembo, membuat pulau di seberang seperti Pulau Dong itu tampak tertutup dan samar-samar. Sementara itu untuk aktivitas penyeberangannya sendiri ya, transportasi laut lokal dan penyeberangan tetap beroperasi, namun harus meningkatkan kewaspadaan akibat keterbatasan jarak pandang di laut. Sementara dampak lainnya, pemerintah Kota Sorong bahkan memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi pelajar akibat lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang mencapai ribuan kasus imbas kabut asap ini, teman Radua. Iya, jadi kalau misalnya teman Radua atau kerabat berencana bepergian, mungkin kamu bisa ngecek dulu nih ya, entah menggunakan pesawat kah atau kapal, kamu bisa ngecek dulu tentang keberangkatannya, takutnya ditunda atau delay ya seperti pesawat, karena terjadi itu hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Pro 2 FM.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

107.7 Radio FM Sorong, teman terbaik kamu. Saya Tiga masih menemani suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2. Teman Pro 2, tadi sudah saya informasikan dari awal, nanti di pukul 9 pagi kita punya MVP atau Morning Vibe Pro 2 bersama adik-adik dari SMA Negeri 3 Kota Sorong ya. Kalau kita menghadirkan SMA Negeri 3 Kota Sorong di sini, pasti mereka-mereka itu punya prestasi, yang berprestasi yang kita hadirkan ya. Jadi nanti di jam 9 pagi kalian bisa ngobrol, dan kita juga bakal live di YouTube RRI Sorong. Kalian bisa komen-komen di situ ya, bisa nonton. Jadi jangan lupa nih teman-teman atau adik-adik dari SMA Negeri 3, kamu boleh nonton semuanya kalau lagi monitor ya. Nanti ini dibagikan ya sama adik-adik kita di sini YouTube-nya, biar teman-temannya komen ya. Oke. Dan yang pastinya selamat pagi teman-teman Pro 2 yang sudah sibuk-sibuk. Udah sampai tempat kerja ya. Udah pukul 8 lebih 20 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Nah, ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Papua Barat Daya ini sudah pasti sangat-sangat mengganggu aktivitas transportasi juga di Kota Sorong ya. Jadi mau kondisi penerbangan di Bandara Deo, mau kondisi pelayaran di transportasi laut, semuanya terganggu gitu. Jadi kalau di Bandara Deo, kalau pagi kayak gini jarak pandang turun hingga kisaran 1.500 sampai 2.000 meter itu di bawah standar aman reguler, yaitu 1.600 meter untuk pesawat Boeing kemudian bermesin ganda dan tergantung SOP maskapainya. Kemudian pengalihan rutenya juga mungkin sudah beberapa kali terjadi akibat asap yang masih kita lihat tebal di Kota Sorong ini, karena sejumlah penerbangan dari Jakarta dan rute lainnya seperti Garuda Indonesia dan juga Batik Air ini terpaksa dialihkan pendaratannya ke bandara lain seperti Ambon dan juga Biak. Sementara itu kenapa delay atau kenapa ditunda, karena mengalami penundaan ya, karena tertahan di Sorong. Nah itu dia, jadwal keberangkatan dan kedatangan pesawat mengalami penundaan waktu atau delay yang cukup panjang, termasuk rute lanjutan menuju Manokwari seperti Lion Air yang tertahan di Kota Sorong. Sementara untuk kondisi pelayaran transportasi laut ya, itu kabut asap tebal ya masih menyelimuti kawasan perairan pelabuhan di Sorong seperti pelabuhan Karembo. Ini membuat pulau di seberang seperti Pulau Dom kita lihat tertutup asap ya, bahkan jarak pandangnya itu tidak sama sekali terganggu gitu ya, samar-samar terlihat. Kemudian transportasi laut lokal dan penyeberangan juga tetap beroperasi, namun harus meningkatkan kewaspadaan akibat keterbatasan jarak pandang teman Pro 2 ya. Nah, pemerintah Kota Sorong juga bahkan sudah memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring bagi para pelajar akibat lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kasihan juga kalau mereka terdampak ya. Kalau pagi-pagi itu kan sangat-sangat terasa sekali asapnya. Jadi pada saat mereka berangkat pagi itu mereka pasti akan menghirup racun-racun dari asap tersebut sehingga bisa mengganggu pernapasan ya. Atau istilah medisnya ISPA ya, yang mencapai ribuan kasus akibat dampak dari karhutla ini teman-teman.

0: Pro 2.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.